BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 10:09:21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa, 7 Juli 2026, di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Iya, dalam meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menanggapi hal itu pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kediri Kediri, Alfa Fasulfi mengatakan bahwa pendengar pada keputusan pembentukan raperda ini baru muncul, dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan rekreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang yang saat ini pendengar, Kota Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem presenter baru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Kediri tahun 2016 hingga tahun 2034.
2: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, kalau kami wawancara bersama di pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen dan PP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMN.
1: Ya, pertama, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Kediri, Reva Septia Asyana, menyebutkan pula bahwa pencara bagian ini menengah, datar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Bentangnya itu rata-rata juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kalianget ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stasiun Trunojoyo Kalianget Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini, terutama di wilayah Madura, ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu, BMKG Kalianget Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan konsep living laboratorium jadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di Tuban. Siang ini pendengar ya, kita sudah masuk di Tuban siang ini sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan update informasi yang cukup menarik untuk disimak siang hari ini pendengar, dan juga ditemani komposisi lagu pop Indonesia sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah dibuka dengan satu komposisi lagu dari Marcel ya, cover lagu Ungu, Ada Demi Waktu, dan juga baru saja turun Restu Bumi 2 dari Mahadewa. Dan tentunya sangat mendebarkan tadi ya, kita sudah ikuti bersama debar atau dengar bareng Piala Dunia 2026 ya, dari tim 16 besar seperti itu pendengar, yang akan masuk di 8 besar pada hari Kamis depan ya, kita juga akan ikuti bersama seperti itu. Dan kami akan sajikan kembali untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini sebelum nanti kita update informasi di Tuban siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Thank you.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Masih menemani Anda di Tuban siang ini pendengar ya. Tepat di hari Selasa 7 Juli 2026 ini ya, bukan hanya sekedar hari tanggal kembar gitu ya pendengar. Tapi di hari ini pendengar, kalau Anda baru pertama kali mendengar, ini adalah perayaan hari coklat sedunia ya. Karena coklat ini dianggap sebagai makanan universal yang dicintai oleh banyak penduduk dunia. Tidak hanya karena rasanya yang enak pendengar, coklat ternyata juga menyimpan beragam manfaat kesehatan ya. Salah satunya adalah coklat dipercaya bisa untuk kesehatan jantung kita. Nah, apakah benar demikian? Nanti kita akan bahas di Tuban siang ini.

bicara. Pendengar, kalau muncul pertanyaan apakah coklat ini baik untuk kesehatan jantung ya, ini apakah benar atau tidak? Nah, jawabannya ini tidak sepenuhnya benar pendengar, karena ada beberapa jenis coklat yang memang bermanfaat untuk kesehatan, dan manfaat ini boleh jadi tidak berlaku sama pada masing-masing jenis coklat. Sebelah mata dari pandanganmu. Sebagian besar coklat memang terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu coklat susu, coklat hitam, dan coklat putih. Tingkat kegelapan coklat juga ditentukan oleh proporsi padatan kakaonya, pendengar. Coklat susu atau milk coklat adalah bentuk yang paling umum kita jumpai, yang mengandung sekitar 10% cairan kakao. Coklat putih lebih parah lagi, pendengar, ini hanya mengandung mentega kakao yang dicampur dengan gula dan bahan-bahan lainnya. Nah, sementara coklat hitam atau dark coklat umumnya mengandung 70-85% kakao yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung kita, pendengar.

Nah, kalau kita mengulik dari laman AHA, ya, jumlah padatan kakao dalam dark coklat ini penting karena menjadi indikator jumlah flavonoid yang ada di dalam coklat. Jadi flavonoid ini menjadi senyawa antioksidan yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner. Sebagian besar dark coklat juga kaya akan flavonoid, pendengar. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan konsumsi coklat dikaitkan dengan resiko resistensi insulin dan tekanan darah tinggi yang lebih rendah pada orang dewasa. Kendati demikian, bukan berarti Anda rutin ya, harus rutin makan coklat demi jantung tetap sehat. Ya, meskipun kandungan flavonoidnya cukup tinggi di sebuah coklat ya, namun efek kesehatannya juga masih terbilang minim.

Masih di Tuban siang ini ya, masih membahas tentang coklat pendengar ya. Kalau tadi memang tidak disarankan untuk rutin konsumsi coklat meskipun ada manfaat untuk kesehatan ya, karena efek kesehatannya juga masih minim. Nah, pada tahun 2017 pendengar ada sebuah studi yang menemukan bahwa konsumsi kacang almond, dark coklat, dan kakao ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Namun, saat meneliti menghilangkan almond dan dalam kombinasi tersebut ya, dark coklat, kakao, dan almond itu, dark coklat dan kakao saja tampak tidak membantu meningkatkan kesehatan jantung. Nah, peneliti menduga salah satu penyebabnya adalah dosis flavonoid yang berbeda dengan dosis yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Jadi coklat mungkin punya manfaat untuk kesehatan jantung, namun manfaatnya akan tergantung pada dosis flavonoid yang ada di dalam coklat. Jadi kalau Anda menjadikan coklat sebagai makanan harian, ini boleh-boleh saja, tapi pilih varian dark coklat yang lebih sehat. Dan Anda juga tidak bisa bergantung pada konsumsi coklat harian ya, pendengar, untuk membuat jantung tetap sehat. Harus dikombinasikan dengan asupan coklat, dengan makanan yang bergizi lainnya, tentu rutin berolahraga, tidur cukup, dan juga mengontrol stres.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di siaran edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Itu tandanya pendengar, saya harus pamit undur diri menemani Anda di siaran hari ini ya, dan nanti kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Usai itu Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di Tuban siang ini hingga Tuban sore ini menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami dan saya pamit undur diri menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir, Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, umpan bahaya satu, pemain lolos! Masuk!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali menggagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
4: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
3: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebut mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
4: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
3: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu, Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: serta 4 podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Gian Antonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Strovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Warar Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Nia Rabdul Lidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya.

0: Para legenda, ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
1: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
0: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
2: Ini adalah sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Arnan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
0: Mereka Jason Toso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan dua kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di Tuban siang ini pendengar ya, di tanggal 7 Juli 2026. Ini tanggal cantik ya. 7-7-2006 ya, 2026 maksud kami ya. Sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Menyayangimu. Dan tidak lupa kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada yang melaksanakan sholat zuhur ya. Kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban siang ini dengan Sekar Sari nanti setelah ini di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih.
2: Hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Dan terima kasih yang masih mendengarkan di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya di Sekarsari edisi tanggal 7 Juli 2026 ya. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami akan hadirkan lagu campur sari dan juga keroncong pendengar.

0: Ya pendengar, sudah masuk requestan dari salah satu pendengar RRI Tuban ya sekarang. Ini kebetulan juga voice note lagi ya. Ini didengarkan terlebih dahulu kali ya. Ini.
1: Segar sari, serandung keroncong campur sari. Bersama RRI Pro 1 Tuban. Memang ngangen nih. Assalamualaikum Mas Bahyu.
0: Waalaikumsalam.

0: itu yang menyanyi, tolong nanti dicarikan yang jelas saya apanya, judulnya Ida Ayu Komang. Untuk Mas Wahyu, semoga sehat dan sukses.
1: Nah, tadi pendengar ya, salah satu requestan dari pendengar RRI Tuban. Kita hadirkan langsung begitu ya, lagu dari Ida Ayu Komang. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar Rosa, sudah perjumpaan kita di Sekarsari edisi tanggal 7 Juli 2026. Dengar, setelah ini kita akan mengikuti program lainnya ya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban, nanti di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung tentunya di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 7 Juli 2026. Bersama saya, Wahyu Pria. Informasi pertama, lestarikan tradisi leluhur. Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal gelar Suran Agung hibur masyarakat dengan berebut gunungan, wayangan hingga pencucian keris. Farin Regi melaporkan.
1: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara, Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2: DPD Matra, ini kita mendukung DPD Matra itu anu ya, termasuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk paguyuban-paguyuban ini masuk, termasuk apa ya istilahnya mitra daripada Matra.
3: Harapannya Pak?
2: Harapan kita, sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya
1: melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.

0: Ya, pendengar, kabar selanjutnya. Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun 2025 disepakati. Bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan juga legislatif. Kembali, Farin Regi melaporkan.
1: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan kemarin. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Yuronar Effendi bersama Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy Wahyudi. Bupati Yuronar mengatakan, persetujuan raperda tersebut menjadi bukti perjalanan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan penuntasan berbagai isu strategis daerah. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi berhasil dioptimalkan melalui penguatan pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi dana transfer pemerintah pusat, serta sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sejalan dengan itu, belanja daerah kita fokuskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.
1: Pemkab Lamongan berkomitmen agar setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, kabar tadi yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 7 Juli 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

Ya benar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selain mendengar, kita akan mendengarkan siaran berjaringan nasional ya, dengan program 100% Indonesia Nasional pada pukul 13.30 ya, waktu Indonesia bagian Barat sampai nanti pukul 3, yang akan menghadirkan Adi X Naf ya, pendengar ya, Naf to band ya. Ini mantan dari band Naf ya, namanya Kak Adi, dan akan dipandu oleh rekan Iksan Tarore dan juga ada Kak Yudi Ismail, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengikuti terus di ruang dengar kami tentunya, yang pengen nimbrung atau pengen mendengarkan lagu-lagu dari Naf begitu ya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851962418 dan juga bisa telepon di 0356883456. Sampai nanti menuju pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat tentunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Kilau

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama di 100% Indonesia Nasional. Bintang tamunya ada Adi X Naf. Tetap di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama The One and Only.
0: Produser The One and Only, ampun iya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Ya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah,
1: yang enggak tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya, oh berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya,
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya, saya kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya. Gitu.
0: Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya
1: gitu. Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: banyak. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu.
0: Banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing. Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang terdalam Indonesia. Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq lah. Karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Naf. Silakan Bang Albert.
0: Iya, Naf
2: terkenal. Tia
0: Komposer
2: juga terkenal.
0: Amin.
2: Gitu.
0: Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya agak fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kok kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kata kita lapar
0: ya. Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, bintang tamunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
3: Adi X
0: Naf. Ya, kita lagi nunggu sambungan. Ya, benar. Jadi tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan,
1: boleh,
0: silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Ya. Selamat siang, Mbak.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu ada darah selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering anu dulu si gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu
0: itu. Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album Penguas dulu itu. Kalau dia main ya pasti mambul itu penontonnya dari anu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Iya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi. Ya.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat pertama, tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku, mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1. Dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang baik. Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya tuh pernah 3,1 tuh pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Bang, iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu Nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di Nganap?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Nikin Nitabing, Munensi.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang. Mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abaya masuk terus Abaya tiga komposer. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpi ya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bimbi Nur. Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover. Mm-hmm. Di
1: Mana-mana lah ya, YouTube, mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di upload di Spotify, ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya. Ya
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin
0: ya?
1: Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya karena jadi, memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda. Kalau
0: Bang
1: cover
0: Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau gak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone. Gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau gak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam. Ya ada sapi kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang seru. Nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 08117972791. Sekali lagi 08117972791. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah?
0: Desi Nicolina, 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Nah,
1: hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Right, lanjut ada ini? Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman ya. Buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti ada kita lagi? Tunggu mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan. Kita persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% yes. Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini
1: jadi dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh,
1: terputus.
0: Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hai, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Iya dong.
3: Iya, Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya? Tengku Safik.
1: Iya. Puhaba, Kak.
3: Puhaba, Kak.
1: Puhaba,
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Uh-huh.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng enaino.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
3: Gak ada cewek cantik.
1: Anapeng enaino.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jar Semanak juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Pusat Panasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menijo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Filo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, dah, siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam.
1: Thank you.
0: Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut?

0: Mas, siapa tadi bintang tamunya?
1: Ada Teguh Safiq.
2: Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
2: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
2: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
0: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
2: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya. Mantan
0: Tahu. Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
2: Oke. Okay.
0: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
2: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
0: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
2: Anti-Hero. Oke.
0: Gak apa-apa lah. Nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya. Karena saya pengen dengar suaranya langsung.
2: Gitu aja sih. Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
2: Oh, balik papan.
0: Balik pintu lagi salah, balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak bisa.
2: Oke, silakan silakan.
0: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bimbi Nur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
2: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
2: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
2: Oke, udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
2: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
2: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
2: Oke.
1: Jadi
2: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
2: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
2: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
2: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
2: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
2: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang, ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
2: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
2: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya, iya, iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di balik papan, bisa nggak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu nggak tahu saya lagu. itu Taylor kan?
2: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
2: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
2: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang.
1: Waduh.
2: Bang Iwan.
3: Iya, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang
2: apa
1: Bang.
2: Yang mau ditanyakan Bang Iwan?
3: Iya, sebenarnya mau tanya sama
1: Bang Adi.
3: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
2: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
2: Atau mau nanya sama
3: Teguh Safiq. Saya mau tanya dulu ke Bang Syafiq ini.
2: Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
2: Akhirnya ada yang nanya.
3: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
2: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
3: Itu yang gini.

0: di mana
1: itu kan
0: dia
1: terus itu kan nah yang itu
0: betul.
1: Apakah lagu itu apa ya apa itu kolaborasi pernah minta apa itu
2: apa tuh
1: minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan
2: iya nanti dibahas kita lagu ini ya
1: di antara dua lirik lagu di
0: dari lagu itu ya
1: yang
0: Bang
1: yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh
0: iya alright Bang terima kasih
2: itu aja ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan
1: terima kasih ya
0: Bang Iwan terima kasih salam
2: terima kasih Bang Iwan
0: sehat-sehat
2: selalu. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
2: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
2: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
2: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
2: Terus
0: Bambi Nur.
2: Bambi Nur.
0: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: yang tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam.
0: Saya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
1: Mm-mm.
0: Yang dia ciptanya kita bertiga, Teguh mm-hmm. Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya okay. itu kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih
1: yeah.
0: apa dan di mana
1: sedih. Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada aha. Love Issue. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi akhirnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya.
0: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke. Okay.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya, Bang
0: begitu.
1: Iwan. Oke, lanjut kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: 100% Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafiat, Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali. Juga ini.
0: Menemani.
2: Ya.
1: Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Ya. Oh, iya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ya. Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala
0: mungkin
1: apakah
0: sinyal
1: gitu
0: atau
1: ya.
2: Oh iyalah. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh silakan.
2: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
1: Mm-hmm.
2: Untuk Bu Farida juga,
1: okay.
2: untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke itu aja lah.
0: Maluku bukan ya?
1: Banyak, Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita Mane. Ketemu dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: Halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, apa kabar?
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay.
0: Delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah, An, ya.
3: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli,
1: mm-hmm.
3: sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Okay. Untuk Mas Tengku sama yeah. Mas Yudi ya.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Faris.
3: Thank you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap, siap. Kalau begitu. Nih,
0: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
0: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Syafiq yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
0: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
4: Waalaikumsalam Tengku Syafiq. Tengku Syafiq.
0: Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
4: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Syafiq? Sehat.
0: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Syafiq sehat selalu lah ya.
0: Amin, amin.
1: Amin.
0: Doa yang sama.
4: Ya ini saya bintang tamunya kan ini Tuku Sapi kan.
1: Boleh.
4: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tuku Sapi itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Okay. Terus ada lagi?
4: Ya itu yang kan karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
0: Segalanya.
1: Ya, terus ada lagi?
4: Lagi. Oke. Okay.
1: Kesalahan ya, ini
0: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
4: Ya.
0: Apalagi ada lagi Bang Radit?
4: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay,
4: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafiq. Salam pertama buat Tengku Syafiq ya.
0: Iya, terima kasih Bang Radit.
4: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
4: Pak Mahi juga tadi ya.
1: Iya.
4: Buatnya warga Pekatu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
0: Siap.
4: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
0: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
0: Okay. Teman saya sejawat satu.
1: Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
0: Aduh, Jawat banget ini.
1: Jawat banget.
0: Gawat itu ya.
1: Gawat.
0: Ya,
1: terus,
0: itu,
1: terus.
0: Ya satu grup sama saya, 3 komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke. Okay.
0: Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambinor.
1: Bukan.
0: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, Sadis, iya.
0: Ya itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
0: Itu dia, saya waktu itu pengen banget. Tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan,
0: buat
1: ya?
0: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh, nah, nanti
0: lah mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum, ya. Belum cocok lagunya.
0: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
0: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
0: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
0: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
0: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya.
0: Kan di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
0: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
1: okay.
0: saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
0: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
0: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi gak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh ini tahun ke-14 tiga ya, komposer ya?
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya? 2006. Iya. 2012 ya?
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh oke.
1: Okay. Ya kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Yeah,
1: kan
0: yeah,
1: itu
0: yeah,
1: aneh
0: yeah,
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing. Sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan. Walaupun gak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy, itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mainang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih, Bang.
0: Lah, kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu, Bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya. Nanti
1: akan keluar ya, tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang, Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Ayu.
2: Nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karyawan Indonesia, Bang Yudi bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih, karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran dalam, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa
0: coba
2: namanya?
0: Gitu,
2: suaranya Alexander
1: Ore. Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih iya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih itu? Bisa sampai memberi Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Gitu ya.
2: Iya, kok sama pas gitu kan?
1: Pas okay. Gitu ya. Alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, komposer ya, tapi kalau Tengku Safik aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau untuk
1: ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya? Sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Tengku Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya. Terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ ya.
0: Iya,
1: lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita harus bertahan kan?
0: Iya. Di karir harus bertahan, karir, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tadi. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: ya.
1: Bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Syut absen. Dan ikut hadir absen aja nih, ya, salam aja buat bintang tamu di 100% ya. Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar. Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Ya, karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya. Tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye-bye.
1: Sampai Sorong ke sana. Sorong enggak
0: ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya jadi
0: ngarang-ngarang lah.
1: Tapi tetap
0: ya.
1: Karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahu lah ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sas.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Betul kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu,
0: Cak? Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Iya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Sama kakinya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, gitu. Udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh.
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh. Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya? Ini
1: atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk dulu kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Iya. Baik. Jadi gara-gara resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3,
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Lah ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain bertiga.
0: Bertiga bareng-bareng semua ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung cerita ya.
0: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Semoga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: lain kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran. Banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya berdengar masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan masuk di program Kentongan Pendengar ya di Tuban sore ini, informasi tangga bencana yang akan menemani pendengar sampai nanti pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak lupa juga ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia di Tuban sore ini menuju pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Ini sudah rilis salah satu rilisan dari BMKG ya, Instagramnya khususnya. Ternyata memang di wilayah Tuban ini harap dimaklumi dan juga harap berhati-hati begitu pendengar ya, akan adanya angin yang cukup kencang pendengar. Berharap kau kan bersamaku. Nah, dari rilisan Instagram BMKG Tuban ya, diperkirakan memang di sore hari ya di Kabupaten Tuban suhu udara ini lumayan menghangat ya, di kurang lebih 30 sampai 32 derajat Celcius, dan ini untuk rasio suhunya dan kecepatan anginnya ini kelembapannya di 19,54 derajat Celcius. Agak kurang nyaman ya bagi kebanyakan orang di daerah atas ya, atau di pegunungan begitu ya. Karena memang curah hujan ini lumayan tidak diharapkan. Otomatis memang sepertinya akan ada curah hujan ya di daerah pegunungan, dan hembusan angin ini bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 11 sampai 14 km per jam di langit. Dan memang kadang-kadang awan juga mengecil ya. Kalau misalnya pendengar ingin bepergian begitu ya, ini cocok kalau menggunakan pakaian celana pendek ya, atau dress mudah, atau t-shirt begitu ya, atau kaos oblong begitu ya. Karena memang musimnya dan anginnya ini cukup kencang begitu pendengar. Nah, di malam ya, seperti malam-malam sebelumnya ya, wilayah Kabupaten Tuban ini terasa begitu dingin begitu pendengar ya. Apalagi kalau misalnya di pagi hari ini, seperti kalau dari BMKG ini fenomena bernama bedinding pendengar. Dan ini juga tidak nyaman ya, bisa diperkirakan agak tidak nyaman bagi kebanyakan orang di wilayah pegunungan juga ya. Karena curah hujan ini tidak diharapkan, dan hembusan angin pelan, angin bertiup dari selatan menuju ke timur dengan kecepatan 11 sampai 18 km per jam. Langit mendung, pakaian untuk musim seperti sekarang ini ya, ada memakai rekomendasinya ada sandal terbuka, sandal jepit juga, memakai topi, celana pendek, rok, dress yang mudah begitu ya, atau t-shirt atau kaos begitu pendengar.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Mirit bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Mirit berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini dahulu ditemukan secara tidak sengaja dari balik pepohonan. Cerita rakyat yang berkembang di masyarakat membuat suasananya terasa semakin unik dan penuh daya tarik.
2: Selain panorama alamnya yang indah, Lirik juga memiliki banyak spot foto alami, tebing batu yang kukuh, air yang jatuh dari ketinggian sekitar 25 meter, serta pepohonan hijau yang rindang, menciptakan latar yang estetik dan memikat. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Surabaya pun datang untuk menikmati kejernihan airnya. Airnya yang bening dan sejuk membuat siapapun betah berlama-lama ditemani suara gemercik yang menenangkan.
0: Mirit bukan sekedar destinasi wisata, tetapi tempat untuk kembali menyatu dengan alam.

Berdasarkan informasi dari BMKG tadi ya, yang menutup percobaan kita di Dial Kentongan edisi tanggal 7 Juli 2026. Selain ini pendengar, kita akan terhubung dengan programa 1 Surabaya untuk mendengarkan info prima tentunya yang akan mengudara di pukul 4 sampai 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran Wahyu dari tadi siang sampai tuban sore ini, begitu pendengar ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Selain ini pendengar, di Tuban sore ini sampai nanti Tuban malam ini akan dipandu oleh rekan Hasna. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info Prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Debora.
1: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
2: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, ya secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
1: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, diantaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021 serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpang. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
3: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
4: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik, 113 derajat 41 menit. 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
3: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif, hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
5: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatian Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatian Jupri mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
6: Nama masih apa, Mas? Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naiknya apa, Mas?
7: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
6: Dari harga berapa timun, Mas?
7: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
6: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
7: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin.
5: Selain timun, menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
5: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan, hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
8: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari net seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa yang berita, kita selalu dikibu. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
9: Mas, yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
8: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang, kan masih dikaji itu mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang gak ada betul-betul karena apa, biaya atau
9: pindah.
8: Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal ya nggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap uji UKOM juga, uji kompetensi.
5: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
10: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
11: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Rono Sentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar. Dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
12: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras, dan tidak pernah lelah berinovasi.
11: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
13: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mahintan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
11: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
14: Kira budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa menuju desa wisata yang nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
15: Ngapik, Pak. Tenang. Jadi, saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta, itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis, setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri. Punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
14: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
16: Baik, terima kasih Brita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah. Ani Hasanah.
17: Info Olahraga.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SOSP. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat.

0: 6 satuan pendidikan kan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
1: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOVSPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
2: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Kegiatan TOVSPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
4: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur mengatakan, kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
5: Ada sekarang di masjid kan, pakai sarung, mau sholat. Nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa TKP itu ya? Tapi ada modus baru lagi tuh seperti yang perlu diwaspadai.
4: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
6: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
7: Jelas, cakupan kita hari ini masih 35%, kebocoran kita 38%. Mudah-mudahan dengan HPT ke-48, kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga, kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner, sebagai Bupati Sidoarjo, yang masih belum menjadikan karyawan tetap, akan kita asesmen. Akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
6: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

0: tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
1: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
2: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan. 500 silpa itu memang harus saja. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
1: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
3: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukiyo. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara, Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: DPD Matra, ini kita mendukung DPD Matra itu anu ya, masuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk apa? Paguyuban ini masuk termasuk apa ya, istilahnya mitra daripada Matra.
5: Harapannya, Pak?
4: Harapan kita sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini, lebih dikenal di dunia Nusantara.
3: Melalui Suran Agung, masyarakat tidaknya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
6: Terima kasih, Dini.
1: LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
7: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan

0: usia kita, bagaimana kita menjalani kehidupan, keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.

0: Pengurus Cabang Perguruan Silat Nasional PFM Perisai Putih Cabang Sumenep menggelar invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 di Gor Indoor Ayani Sumenep. Kompetisi bergengsi diikuti oleh 439 pesilat dari tingkat SDMI, SMP, MTS hingga SMA, MA, SMK sederajat. Ketua PSM Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Safi menjelaskan bahwa ajang ini telah masuk dalam kalender acara resmi Kabupaten Sumenep selama 3 tahun terakhir, meski kompetisinya sendiri sudah memasuki tahun kelima. Selain dari Kabupaten Sumenep, pihaknya juga mengundang sejumlah sekolah dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.
1: Kita mengundang sekolah dari luar Kabupaten Sumenep, yaitu dari Surabaya, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. Kita membuka ruang. Inilah. Jadi Perisai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Ini adalah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur walaupun hanya beberapa yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
0: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
0: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih, Ko Lili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani aktivitas Anda, melanjutkan perjalanan dari Wahyu Pria, hingga Tuban malam ini ditemani oleh Hasna pendengar, siaran edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Tanggal kembar ya hari ini, biasanya kalau tanggal kembar ini suka belanja-belanja. Bagaimana sudah belanjakah di tanggal kembar hari ini? Ditemani oleh Hasna hingga Tuban malam ini. Hari ini pendengar, nanti kami hadirkan berbagai sajian informasi sekaligus juga komposisi lagu pop Indonesia yang menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kemudian malam nanti kami juga akan ada program ngobras pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda bersama komunitas Sanggar Kesenian yang ada di Kabupaten Tuban. Di rangkaian kegiatan Suran Agung 3, menjaga dan melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Tuban. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda di malam nanti. Kemudian juga kami hadirkan program Ruang Rindu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Sekaligus edisi hari Selasa ini kami juga akan ada pertandingan Laga 86 bersama dengan Laga 88 babak 16 besar dari Atlanta Stadium yang nanti akan kami hadirkan tepat pukul 11 atau jam 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih dengan berbagai komposisi lagu religi sembari kita menunggu hadirnya azan maghrib di wilayah Tuban tepat pukul 17.29 hari ini. Ada satu lagu lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Lagu dari Hijau Daun dengan judul Bukan Cinta Satu Malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ditemani dengan berbagai komposisi lagu religi di sore hari ini, pendengar, jelang nanti maghrib di wilayah Tuban, tepat pukul 17.29 menit. Bagi Anda yang mendengarkan siaran kami sembari perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Kemudian bagi pendengar yang sudah berada di rumah bersama dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah. Berbagai komposisi lagu religi menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini masih menemani aktivitas Anda, berbagai komposisi lagu religi sudah kami hadirkan juga untuk Anda. Kami akan hadirkan renungan agama Islam sebelum jeda azan maghrib di wilayah Tuban dengan judul Sense of Competence yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti renungan agama Islam yang nanti akan dilanjutkan dengan jeda azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah nikmat yang indah, yakni nikmat tentang tekad dan kemauan keras lebih berharga daripada bakat dan kemampuan yang cerdas. Sama halnya dengan masalah yang kita hadapi, sangat berbeda antara menyelesaikan masalah dengan menganggap tidak ada masalah dan menutup mata darinya. Hasil-hasil riset menunjukkan bahwa kedekatan emosi yang aman antara anak dan orang tua sangat berpengaruh terhadap penerimaan diri, harga diri, dan percaya diri anak nantinya. Sementara percaya diri sangat berpengaruh pendengar terhadap kecakapan untuk menyesuaikan diri secara tepat dengan lingkungan dan kemampuan untuk bersikap tegas. Anak-anak yang percaya dirinya rendah cenderung mudah dipengaruhi oleh lingkungan termasuk pengaruh yang paling buruk sekalipun. Mereka akan kurang berani untuk bersikap tegas karena khawatir kehilangan teman dan takut menghadapi ancaman. Selain itu, anak-anak yang percaya dirinya rendah juga cenderung kurang mampu belajar dengan baik. Mereka mungkin memiliki IQ yang tinggi, tetapi tidak memiliki sense of competence yang baik sehingga merasa tidak mampu. Mereka tidak memiliki efikasi diri yang kuat, sehingga cenderung mudah surut langkah ketika menghadapi kesulitan apapun. Sementara ketika berhasil melakukan pekerjaan itu dengan baik, mereka tidak memiliki keyakinan bisa melakukan hal yang sama di lain waktu atau menganggapnya sebagai hal biasa yang tidak bermakna dalam hidupnya. Selain mencerdaskan otak, salah satu bekal yang harus diberikan kepada anak-anak kita adalah kedekatan emosi yang hangat. Mereka bahagia jika kedekatan dengan kita bukan karena uang yang kita berikan, tapi karena waktu yang kita luangkan untuk anak-anak kita untuk bercanda dan berbincang bersama mereka. Mereka rindu kepada kita tatkala saling berjauhan bukan karena menanti sekeranjang oleh-oleh yang menggiurkan, tetapi karena mengharapkan pertemuan yang mengalir di dalamnya nasihat yang bersahabat. Secara alamiah kita cenderung mempercayai dan mengikuti orang yang dekat di hati kita. Orang itu lebih berpengaruh daripada orang pintar sekalipun. Kadang manusia rela mengorbankan akal sehatnya karena mengikuti apa yang tampaknya baik. Manusia itu mudah dikalahkan dengan kebaikan, begitu kata sebuah kaidah. Hampir tidak mungkin kita membangun kepercayaan kita, ulang, hampir tidak mungkin kita membangun kepercayaan diri pada anak-anak kita jika tidak ada kedekatan emosi di masa kecil mereka. Mereka mungkin tetap hormat kepada kita, tapi bukan untuk percaya. Wallahu a'lam, semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Masih ditemani dengan berbagai komposisi lagu religi yang akan menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Tuban sore ini masih menemani aktivitas Anda jelang malam nanti pendengar, ditemani oleh Hasna di program Sore Ceria. Hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang mendengarkan siaran kami sembari perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Bagi yang sudah di rumah bersama dengan keluarganya, orang-orang terkasih, sama juga menikmati kebersamaan. Usai pulang kerja, jangan lupa istirahat. Yang ada tugas juga segera diselesaikan tugasnya. Jangan menunda-nunda. Hanya di Pro 1 RRI Tuban, Anda juga bisa berbagi informasi trafik cuaca di tempat Anda. Nanti juga kami hadirkan informasi pelayaran yang akan disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini, pendengar, masih menemani aktivitas Anda hingga nanti di program Sore Ceria ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi 87,9 sekaligus di aplikasi RRI Digital dan di website resmi kami di www.rri.co.id setiap harinya. Dan bagi Anda yang terkendala mendengarkan siaran kami via frekuensi, Anda bisa bergeser di aplikasi RRI Digital ataupun juga di website resmi kami di www.rri.co.id.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, jelang Tuban malam ini. Pendengar, kami update untuk Anda informasi dari Kabupaten Lamongan, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal Kabupaten Lamongan kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung 1160 Jawa di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sugio. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus memperdayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ratusan warga dari berbagai daerah memadati lokasi secara sejak siang hari. Mereka disuguhi dengan beragam pertunjukan seni tradisional, musik keroncong, hingga pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk yang dibawakan dalam Ki Surono Godo Taruno. Selain hiburan, pendengar, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencurian keris sebagai tradisi penyambut datangnya bulan Suro. Kemudian panitia terus menyiapkan gunungan raksasa dan juga tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan juga keselamatan. Usai doa bersama, gunungan dan tumpeng menjadi rebutan warga masyarakat yang telah menunggu sejak sore tanpa antusias mengikuti tradisi tersebut karena meyakini adanya simbol berupa harapan dan juga keberkahan. Tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta pedagang kaki lima ikut meramaikan kawasan acara dengan berbagai program kuliner dan juga kerajinan. Penanggung jawab acara juga mengatakan, Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur.

Pendengar, ada yang gabungan via WhatsApp kami, ada Pak Setiawan. Assalamualaikum, semangat petang, semangat bertugas ya selalu, sudah selalu cuaca dengan sama dengan kota Bukit Berbunga, diklik. Pak Setiawan, pengapunten sangat, ini lagunya adalah lagu pop Indonesia, kalau Bukit Berbunga ini lagunya bukan lagu dangdut ya Pak ya. Besok boleh gabungan seruling gendang barengan sama Hasna siang hari ya Pak ya, boleh ganti lagunya dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sore jelang malam hari ini, matur nuwun sangat sudah gabungan ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pro 1 RRI Tuban siang hari ini, pop lah, oh lagu pop ya. Boleh, bentar ya, nanti saya hadirkan ya Pak ya. Terima kasih sudah gabungan siang hari ini, siang di sore jelang malam hari ini, semangatnya terus terjaga. Sampai nanti malam ya Pak ya. Sebentar, kami carikan dulu lagunya Bukit Berbunga dari yang dinyanyikan oleh Nur Afni ya. Bentar ya, kami hadirkan dulu Pak Setiawan. Terima kasih sudah gabungan. Oh iya, kami hadirkan dari Nur Afni, tidak terdaftar di sini, tidak ada ya. Kami hadirkan versi yang lainnya ya Pak Setiawan, dengan judul Bukit Berbunga yang dinyanyikan oleh Uci Bing Slamet yang akan menemani aktivitas Anda di sore jelang malam hari ini.

nostalgia lagu-lagu 80-an. Terima kasih Pak Setiawan. Nanti boleh gabungan lagi di program Ruang Rindu kalau mau nostalgia lagu 80-an ya. Terima kasih sudah gabungan di sore jelang malam hari ini. Dengan senang hati Pak Setiawan, saya selalu bersama keluarga di rumah J. Terima kasih sangat. Nanti gabungan ya Pak Setiawan. Kami hadirkan program Ngobras yang nanti akan membahas tentang Suran Agung 3 yang diselenggarakan oleh anak-anak muda, para pecinta seni dan pelestari kesenian begitu ya, tradisional yang ada di Kabupaten Tuban bersama Sanggar Seni dan Budaya Wahyu Kawedar yang nanti akan membersamai Anda hingga nanti jam 9 malam tepatnya ya, jam 8 sampai jam 9 malam di Pro 1 RRI Tuban.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Jeda azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi Anda yang menjalankan di sore jelang malam hari ini. Masih menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Tuban. Kami hadirkan jeda informasi untuk Anda berkaitan dengan informasi pelayaran yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Pendengar, sebelum nanti kami hadirkan warta berita untuk Anda di malam hari ini. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi di informasi perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban. Bersama saya Arbi Susilo Widaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Bagi Anda yang berencana melaut atau melakukan aktivitas di wilayah perairan utara Tuban, berikut perakiran cuaca maritim untuk wilayah perairan Tuban yang berlaku mulai hari ini Selasa 7 Juli hingga Rabu 8 Juli 2026. Mari kita simak kondisi secara detail agar perjalanan Anda tetap aman dan nyaman sampai tujuan. Secara umum kondisi cuaca di perairan Tuban hari ini diprediksi cerah berawan. Kemudian kondisi suhu permukaan laut cukup hangat di angka 29 derajat Celcius. Selanjutnya, angin di wilayah perairan Tuban bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan angin 12 hingga 20 km per jam. Namun perlu diwaspadai adanya embusan angin secara tiba-tiba yang mencapai 35 km per jam. Gelombang laut di wilayah perairan Tuban berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Arbi Susilo Widayat pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di malam hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manavta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara, Indonesia dan India. Akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
17: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau jadi menunggu.
18: Jadi bijinya tetap mantar jalan.
17: Iya, mantar tapi ditinggal. Di via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu, jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung, katanya biasanya kada apa-apa pengurangan mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporan.

0: Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
1: Optimalisasi strik yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
0: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
3: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
3: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk
4: sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaedah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh LPP RRI, semoga modul kita bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
6: What a start to the second half for Switzerland! Oh, they've got their eyes on the last six.

0: Tim Bell Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
2: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. So, tadi kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, balik lagi di Pro 1 RRI Tuban. Malam hari ini kami hadirkan program Mimbar Agama. Mimbar Agama edisi hari ini dari Agama Buddha pendengar dengan judul Hukum Tilakana. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti program Mimbar Agama.
1: Mimbar Agama.

Buddhasa Namo dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, pada hari ini dalam mimbar agama Buddha, kita akan membahas secara bersama-sama materi tentang hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, dimanapun Anda berada, saat kita terlahir di dunia ini, maka kita akan menjalani yang namanya kehidupan. Semua orang pasti menginginkan hidup bahagia. Namun tidak sedikit dari kita yang ternyata mengalami banyak penderitaan. Dalam konsep ajaran agama Buddha, penyebab dari penderitaan adalah ketika kita masih memiliki loba atau yang artinya keserakahan, memiliki dosa yang artinya kebencian, dan memiliki moha atau kebodohan batin. Dengan adanya ketiga hal tersebut, Buddha Gautama mengajarkan konsep-konsep bagaimana cara untuk terbebas dari penderitaan. Banyak konsep ajaran agama Buddha yang bertujuan untuk memutus rantai penderitaan duniawi. Salah satu konsep ajaran dalam agama Buddha yang menjadi pokok dasar dari agama Buddha adalah hukum tilakana. Hukum tilakana adalah hukum kebenaran mutlak, yang artinya bahwa hukum ini berlaku di mana saja dan setiap waktu. Hukum tilakana mengacu pada tiga corak kehidupan yang pasti terjadi dan terdapat pada segala sesuatu yang berkondisi. Ciri ini merupakan salah satu bentuk dari hukum kebenaran yang mutlak atau yang kita sebut dengan paramata saja. Karena hukum ini berlaku kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oleh karena itu, hukum tilakana merupakan hukum yang universal. Semua keberadaan di alam semesta tidak ada yang terlepas dari pengaruh hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Hukum tilakana ini terdiri dari tiga. Yang pertama adalah corak kehidupan yang pertama, yaitu sabbe sankhara anicca, atau segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak tetap atau tidak kekal. Anicca berasal dari kata an yang merupakan bentuk negatif atau sering diterjemahkan sebagai tidak atau bukan. Sedangkan nicca yang berarti tetap atau selalu ada atau kekal atau abadi. Jadi kata anicca berarti tidak tetap, tidak selalu ada, tidak kekal, atau tidak abadi, atau selalu berubah. Sabbe sankhara anicca, yang artinya adalah segala sesuatu yang terkondisi akan mengalami perubahan atau tidak kekal. Anicca merupakan suatu fakta yang bersifat universal. Hal ini berlaku bagi manusia, hewan, tanaman, gunung, sungai, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini.
Ketidakkekalan adalah suatu fakta yang tidak bisa kita hindarkan, karena segala sesuatu merupakan hasil dari sebab dan kondisi yang selalu berubah. Maka segala sesuatu juga terus-menerus berubah. Misalnya jasmani yang terdiri dari perpaduan unsur-unsur tidak dapat kita pertahankan untuk tidak mengalami perubahan. Perubahan pada badan jasmani ini terus berlangsung pada setiap waktu atau setiap saat. Ada pembelahan dari sel, ada kematian dari sel, itu terjadi tanpa henti dan terus-menerus. Rambut kita, kuku kita bertambah semakin panjang, darah kita terus-menerus mengalir, metabolisme dalam tubuh kita terus berlangsung. Semua hal ini menunjukkan bahwa jasmani kita pun akan terus selalu berubah. Batin kita pun juga akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Saat ini mungkin kita akan merasakan bahagia, tapi dalam waktu yang cepat, kita juga bisa merasakan yang namanya kesedihan. Dan perbandingan dan perubahan dari senang menuju ke hal yang menyedihkan itu dapat terjadi secara cepat. Orang-orang yang kita sayangi pun juga akan selalu berubah. Orang tua misalnya, tidak selamanya orang tua kita akan terus berada di sisi kita. Penderitaan akan muncul apabila kita tidak menerima dari segala perubahan yang ada. Jika segala perubahan dalam kehidupan ini dapat kita terima dengan wajar, maka kita akan hidup damai dan bahagia. Setelah kita menyadari ketidaktetapan, kita akan lebih mudah menerima suka dan duka yang datang silih berganti dalam hidup kita. Saat kita bahagia, kita jangan sampai lupa diri dan merasa sombong, karena kebahagiaan pun juga akan berubah dan terus berlalu. Demikian juga di saat kita merasakan kesedihan, kecewa, ataupun putus asa. Kita juga tidak perlu meratap dan juga merusak diri kita. Semuanya, kesenangan dan kesedihan bukanlah sesuatu hal yang abadi. Semuanya akan terus berlalu. Kita banyak membaca dan melihat kasus-kasus contohnya seperti bunuh diri yang dilakukan karena keputusasaan dan kekecewaan yang dialami, atau juga karena masalah yang berat. Jika saja kita menyadari bahwa kecewa dan putus asa yang kita rasakan itu cepat atau lambat pasti akan berlalu. Mungkin kita tidak akan mengambil jalan yang justru akan menimbulkan penderitaan pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Corak kehidupan yang kedua adalah Sabbe Sankhara Dukkha, yang artinya segala sesuatu yang terkondisi adalah tidak memuaskan. Dukkha berasal dari kata du yang berarti adalah sukar, dan kata ka yang berarti dipikul atau ditahan. Jadi kata dukkha berarti adalah sesuatu atau beban yang sukar untuk dipikul. Pada umumnya, dukkha dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penderitaan, ketidakpuasan, atau beban. Sabbe Sankhara Dukkha, yang berarti adalah segala sesuatu yang berkondisi terbentuk dari perpaduan unsur merupakan sesuatu yang tidak memuaskan yang akan menimbulkan beban berat atau penderitaan. Ketika kita tidak bisa memahami dan menerima bahwa segala fenomena selalu mengalami perubahan, ketidakkekalan, maka timbul perasaan ketidakpuasan dalam diri kita yang akhirnya
kita mengalami penderitaan. Duka itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah duka dalam pengertian umum, yaitu seperti penderitaan biasa, misalnya sakit, cemas, sedih, haus, lapar, dan masih banyak lagi. Jenis yang kedua yaitu duka sebagai akibat perubahan atau viparinama duka. Contohnya seperti perasaan bahagia yang kemudian berganti menjadi menderita. Jasmani kita mengalami penuaan tanpa kita bisa kendalikan, seperti tumbuhnya uban, munculnya keriput, dan masih banyak yang lainnya. Jenis yang ketiga adalah duka sebagai keadaan yang bersyarat atau terkondisi. Setiap makhluk tersusun dari lima gugus kehidupan yang menjadi syarat terbentuknya makhluk hidup, yaitu kelompok jasmani, kelompok perasaan, kelompok pencerapan, kelompok bentukan kehendak, dan kelompok kesadaran. Lima kelompok inilah yang dimaksud oleh Buddha Gautama sebagai lima gugus. Kelima gugus merupakan penderitaan, karena gugus-gugus ini pasti akan berubah dan pasti akan mengalami penyakit, penuaan, dan kematian. Karena segala sesuatu yang terkondisi tidaklah tetap dan tidaklah memuaskan, Buddha mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang pantas untuk kita lekati. Corak yang ketiga adalah Sabbe Dhamma Anatta, yang artinya adalah segala fenomena tanpa inti diri. Anatta adalah kata dari bahasa Pali yang berasal dari awalan an, yang sering diterjemahkan sebagai tidak, atau bukan, atau tiada. Sedangkan atta berarti inti atau diri sejati. Jadi anatta dapat diterjemahkan sebagai tiada inti diri. Sabbe Dhamma Anatta, yang artinya semua fenomena adalah tanpa inti diri. Segala sesuatu yang tersusun dari unsur-unsur yang saling bergabung, tidak ada yang dapat berdiri sendiri dan terpisah. Sebagai contoh, kita seorang manusia, kita disebut manusia, lantas bagian manakah dari diri kita yang disebut dengan manusia? Apakah bagian hidung, ataukah bagian rambut, ataukah bagian tangan diri kita, ataukah bagian kaki dari diri kita? Bapak Ibu, tidak ada satu pun dari bagian diri kita yang disebut dengan manusia, karena manusia adalah gabungan dari berbagai unsur. Kita lahir, sakit, tua, dan meninggal, terus berubah dalam setiap momen tanpa bisa kita cegah. Jika memang ada yang namanya diri, harusnya sang diri ini bisa mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, tak ada satupun dari diri kita yang mampu untuk mengatur agar kita tidak menjadi sakit, tidak menjadi tua, dan tidak meninggal. Orang yang egois dan selalu menganggap dirinya adalah yang terpenting karena dia tidak menyadari sifat dari anatta. Dan orang yang menyadari tidak ada diri yang kekal akan menjadi lebih rendah hati karena ia menyadari tidak ada yang perlu disombongkan di dalam diri ini. Semua prestasi, harta, jabatan muncul karena banyaknya unsur.
apa manfaatnya jika kita menyadari hukum tilakana atau tiga corak kehidupan, yaitu membuat kita tidak melekat pada pandangan aku dan milikku. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, ada satu cerita yang bisa kita ambil maknanya secara bersama-sama, yang memiliki judul Ini Pun Akan Berlalu. Cerita ini terkait seorang saudagar kaya raya yang meninggal dunia. Saudagar ini memiliki dua putra. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia, kedua putra ini masih tinggal dalam satu rumah. Sampai suatu hari, mereka sepakat untuk membagi harta warisan menjadi dua bagian. Setelah harta warisan terbagi, ternyata mereka menemukan ada satu kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Akhirnya mereka membuka kotak itu dan menemukan dua cincin di dalam kotak tersebut. Cincin satu terbuat dari emas dan memiliki berlian, dan yang satunya terbuat dari perunggu. Melihat cincin berlian, timbullah ketamakan dari sang kakak, dan akhirnya dia mengatakan kepada adiknya bahwa cincin itu bukan milik ayahnya sepenuhnya. Namun cincin itu merupakan warisan turun-menurun dari nenek moyangnya, sehingga saudara tua yang berhak menyimpannya. Dan sang adik pun menyetujui sehingga menyimpan cincin perunggu yang ada di dalam kotak tersebut. Akhirnya, keduanya memakai cincin sesuai dengan kesepakatan. Lalu keduanya sepakat untuk berpisah dan merantau ke tempat tujuan masing-masing. Di tengah perjalanan, sang adik melihat dan merenungi dari cincin yang digunakannya, yaitu cincin perunggu tersebut. Sang adik berpikir dan berkata, wajar jika ayah menyimpan cincin berlian yang mahal. Tapi kenapa ayah juga menyimpan cincin perunggu yang harganya murah ini? Sang adik pun juga melihat ada sebuah kalimat yang terukir pada cincin tersebut, yang bertuliskan, ini pun akan berlalu. Sang adik pun akhirnya berpikir bahwa, oh, ini adalah mantra dari sang ayah. Lalu ia menggunakan kembali cincin perunggu tersebut. Waktu telah berlalu, kakak dan adik pun mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika sang kakak berhasil dalam usahanya, mendapatkan untung besar, sang kakak pun langsung berpesta pora, mabuk-mabukan, bermain judi, dan bermain perempuan. Namun apabila sang kakak mengalami kerugian dalam usaha dagangnya dan memiliki banyak hutang, dia merasa sangat menderita tekanan batin, memikirkan terus-menerus hingga mengalami stres, sulit tidur, sehingga akhirnya mengonsumsi obat-obatan penenang. Dan sampai akhirnya sang kakak menjual harta kekayaan satu-satunya, yaitu cincin berliannya yang merupakan pemberian ayahnya atau yang tersimpan dalam kotak yang ditemukan di rumah ayahnya. Hingga akhirnya sang kakak menjadi jatuh miskin. Berbeda dengan sang adik, ketika usaha dagangnya berhasil mendapatkan untung yang besar, sang adik mensyukurinya. Namun tetap teringat kata-kata yang ada pada cincin perunggu yang dipakainya, yaitu kata-kata ini pun akan berlalu. Sehingga sang adik tidak menjadi sombong dan menggunakan harta kekayaannya dengan baik, yaitu dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan dan tidak berfoya-foya.
Ketika sang adik mengalami kegagalan dalam usaha dagangnya, sang adik tidak langsung merasa menderita. Dia berpikir dan mengingat kata-kata yang terdapat pada cincin perunggu, yaitu, "Ini pun akan berlalu." Lalu sang adik tetap bersemangat bekerja dan tidak larut dalam kesedihan. Kondisi ekonomi sang adik tetap saja naik turun, kadang untung, kadang rugi. Namun sang adik tahu dan memahami bahwa segala sesuatu tiada tetap adanya. Apapun yang muncul pasti akan berlalu. Dengan berpikir secara seperti ini, maka sang adik hidup tentram, seimbang dan bahagia, tidak mudah goyah dengan keadaan apapun. Seperti yang terdapat pada Dhammapada ayat 277 sampai dengan 279 yang berbunyi, "Segala sesuatu yang berkondisi tidak memuaskan. Segala sesuatu adalah tanpa inti diri. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian." Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, dari cerita yang kita dengar barusan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini, kita pasti menemui banyak hal yang sesuai dengan keinginan dan juga hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Namun setelah kita memahami hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan ini, maka kita bisa memahami semua keadaan dengan bijaksana dan kita pun akan hidup bahagia. Demikian mimbar agama Buddha pada hari ini tentang hukum tilakana atau hukum tiga corak kehidupan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Selamat malam pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti program Mimbar Agama dari Agama Buddha yang menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kita beralih di program Ngobras malam hari ini pendengar. Namun sebelum itu kami akan jeda mini drama terlebih dahulu di malam hari ini dengan judul Ikan Terakhir. Selamat mendengarkan.
1: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
2: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
1: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
2: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
1: Tahu deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah, Din. Di sini kan ya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih. Yang kecil mati juga nih kena setrum kita.
0: Kenapa kau pikir macam itu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Ngapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu enggak? Di ulu sana tuh kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji. Ji, gimana nih, Ji? Takut sentuhan nih bawa parang, Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kian dua. Naik ke atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai setrum?
0: Ngapalah Bapak ini marah-marah. Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan setrum. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh ada pohonnya tuh.
4: Bawa.
3: Pohonnya mana? Pasti kan cuma bisa dibandingkan dengan umur. Apa bunganya tuh? Macam

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak?
2: Ya, benar pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun, pak.
1: Jika tidak, maka ampun, pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, pak. Bukan untuk apa-apa, parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, bah.
0: Oh, maaf, pak.
4: Pak, mohon kami dimaafkan, pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, pak.
3: Awas ya kalau bohong.
4: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya, Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
5: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani aktivitas Anda di program Ngobras malam hari ini hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat atau tepatnya adalah jam 9 malam, pendengar. Siaran edisi hari Selasa 7 Juli 2026 di tanggal cantik, di bulan yang cantik karena tanggal dan bulannya sama. Malam hari ini barengan sama Mas Novian Wahyu Sasongko selaku Ketua Sanggar Seni dan Budaya Wahyu Kawedar, pendengar, bersama dengan anggotanya yang hadir hari ini ada Mas Ahmad Goni yang akan membersamai Anda. Kita tahu bersama bahwa flyer juga sudah kita sebarkan dan sedari sore sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana anak-anak muda ini melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Tuban. Tema kita hari ini berkaitan dengan Suran Agung 3, menjaga dan melestarikan kesenian tradisional di Kabupaten Tuban. Kalau bicara soal warisan budaya, Tuban ini bisa kita katakan gudangnya begitu, karena memang hari ini banyak sekali kesenian yang ada di Kabupaten Tuban. Tapi pertanyaannya, pendengar, di tengah gempuran tren modern saat ini begitu ya, dan dunia digital yang sangat luar biasa perkembangannya, masih adakah ruang kita khususnya anak muda untuk bangga dan ikut juga merawat kesenian tradisional kita sendiri? Dan ini adalah salah satu kumpulan anak-anak muda yang hadir di studio kami yang akan menyampaikan banyak sekali kakak-kakak kitanya dengan kesenian dan juga kegiatan yang dalam waktu segera akan berlangsung, begitu tepatnya di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Kita akan menyapa narasumber kita di malam hari ini, pendengar. Selamat malam Mas Wahyu dan Mas Goni.
1: Selamat malam.
0: Terima kasih sudah hadir di studio yang kemudian di sela-sela sibuknya waktu untuk bersiap begitu ya. Karena kami paham betul nanti di hari Sabtu malam minggu ini banyak sekali kesenian yang akan kita saksikan bersama dan persiapannya juga sangat luar biasa tentu. Malam hari ini sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dulu menyapa pendengar kami. Mas Wahyu dulu boleh, monggo silakan.
1: Selamat malam pendengar RRI Tuban. Saya Novian Wahyu Sasongko, ketua dari Sanggar Seni dan Budaya Wahyu Kawedar.
0: Terima kasih. Ini bukan kali pertama menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban, sudah kali kedua dan akan ada kali berikutnya insyaallah di ruang-ruang berikutnya begitu. Hadir juga bersama dengan anggotanya, boleh dulu menyapa pendengar kami Mas Goni, silakan.
2: Selamat malam para pendengar RRI Tuban.
0: Selamat malam.
2: Ya, saya Ahmad Goni Al-Sarif. Saya anggota Sanggar Seni Wahyu Kawedar sekaligus ketua pelaksana untuk Suran Agung yang ketiga di tahun ini.
0: Siap, terima kasih. Ketua Sanggar sekaligus ketua pelaksana kegiatan. Malam hari ini pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami. Nanti siarannya sampai jam 9 malam. Anda bisa bertanya di 0356883456. Bisa juga via WhatsApp kami 0851962641. Bagi Anda yang tergabung dalam Instagram kami, nanti juga boleh tuliskan di kolom komentar saja. Ataupun bisa juga di aplikasi RRI Digital kami yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Yang ingin bertanya langsung saja di kolom komentar. Nanti langsung bertanya sekaligus juga langsung saya tanyakan kepada narasumber yang hadir di malam hari ini. Sebelum membahas lebih jauh kaitannya dengan kegiatan Suran Agung 3, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang sanggar karena sudah sering sekali kita bahas begitu ya Mas Wahyu ya. Tapi kali ini langsung aja kita bahas kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan dari Suran Agung 3. Berarti kalau ada keterangan 3, sudah barang pasti ini adalah acara yang ketiga, begitu. Boleh diceritakan kepada pendengar Pro 1 RRI Tuban malam hari ini, bicara soal kegiatan ini sebenarnya muncul dari idenya siapa, begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar, Mas.
1: Jadi kegiatan Suran Agung itu adalah kegiatan yang rutin kita lakukan. Karena memang dari teman-teman yang belajar bersama di Sanggar Wahyu Kawedar itu kan juga ingin selalu mempunyai kesempatan untuk pentas dan menampilkan apa yang selalu dipelajari seperti itu, Mbak. Setiap, bukan hanya di Suran Agung, setiap 3 bulan sekalipun kita juga ada acara rutinan. Seperti acara triwulan, kita menggelar pagelaran wayang kulit purwo di Sanggar Wahyu Kawedar dengan semua seluruh peraganya itu anak-anak Sanggar Wahyu Kawedar. Dan di puncaknya, puncak acara tahunan itu kita ada di Suran Agung. Karena memang dari keseluruhan koordinator bidang di Sanggar itu menampilkan apa yang telah dipelajari selama di Sanggar itu. gitu.
0: Siap, terima kasih. Jadi memang ternyata ini adalah kegiatan puncak tahunan. Tapi selain kegiatan puncak tahunan, ternyata setiap 3 bulan sekali itu juga ada kegiatan diselenggarakan langsung di sanggar begitu ya Mas Fajri. Kita geser ke Mas Goni selaku ketua pelaksana yang tentu mendekati acara ini adalah ya pusing-pusingnya ya Mas ya.
2: Cukup pusing.
0: Tidak hanya ketua pelaksana aja yang pusing, kayaknya ketua sanggarnya pun juga sama.
2: Sangat pusing.
0: Mas Goni boleh diceritakan kepada pendengar begitu ya, karena mendekati tinggal menghitung hari saja. Persiapan rangkaian kegiatan ini kira-kira kita kalau presentasi sudah berapa persen begitu, boleh sampaikan kepada pendengar.
2: Oke, untuk persiapan kami di Suranagung ketiga kali ini, alhamdulillah untuk progres teman-teman sudah hampir 80% dari segala aspek, entah itu dari pertunjukan teman-teman, entah itu dari non teknis kepanitiaan, insya Allah semuanya sudah ready. Dan sebetulnya di tahun ini itu kita mencoba untuk keluar di zona nyaman kita.
0: Wow.
2: Ya itu. Kita sebetulnya hanya sanggar kecil di mungkin salah satu desa ya, di kecamatan kecil di Kabupaten Tuban, mencoba untuk berani menampilkan diri kita di Taman Hutan Kota Habib Raya agar kita bisa dikenal dan orang-orang luas bisa mengerti bahwa budaya di kabupaten itu cukup beragam dan ciri khas kita ya. Sejaranan sodoran Bogang itu ingin kita sampaikan ke masyarakat.
0: Siap, terima kasih. Kurang lebih memang karena kita tinggal menghitung hari saja, ready to go masyarakat Tuban untuk menyaksikan bersama malam mingguannya nanti di Taman Habib Raya. Kita sama-sama melestarikan budaya sembari juga menyaksikan anak-anak muda untuk tampil di sana. Karena pasti mayoritas anggotanya anak-anak muda ya Mas Wahyu? Atau dari usia berapa yang tergabung di sanggarnya Mas Wahyu Kawedar ini?

0: dalangan tentunya saya. Terus bidang karawitan adalah Mas Leo yang sebagai koordinator bidang atau sebagai pelatih. Tari ada Sirin dan juga adik kita Alip. Dan juga teater ada Mas Goni, seperti itu.
1: Oke, dari masing-masing bidang sudah ada yang megang sendiri, berarti tentu per koordinatornya sudah ada anggota untuk melatih begitu ya. Kita lanjut lagi di acara yang akan terlaksana di hari Sabtu mendatang gitu ya. Kalau di tema acaranya mengangkat tema tentang raksasa budaya. Nah, bicara soal raksasa budaya ini boleh juga diceritakan kepada pendengar begitu. Antara Mas Wahyu ataupun juga Mas Goni boleh nanti menyampaikan kaitan dengan hal tersebut gitu. Monggo.
0: Untuk tema kita mengusung raksaka budaya.
1: Oh, raksaka. Ya. Saya bilangnya raksasa. Waduh, malu sekali saya. Raksaka budaya. Ya. Oke, siap. Apa ini artinya Mas Wahyu?
0: Raksaka atau ngrekso. Itu berarti kita merawat, merawat budaya itu tadi. Karena memang di Tuban ini sudah banyak teman-teman yang sudah tidak peduli dengan kebudayaan itu tadi. Banyak yang sudah lupa dan karena mungkin perkembangan zaman, sehingga budaya-budaya yang asli dari kota Tuban itu pun tidak terawat dan juga kalau dibiarkan seperti ini terus, budaya kita juga akan hilang. Jadi adanya Wahyu Kawedar, kita selalu melakukan riset dan penelitian agar kesenian-kesenian asli Kabupaten Tuban ini tercatat dan kita lestarikan. Jadi dari yang pakem kita punya, dan nanti kalau mengikuti perkembangan zaman, agar kesenian ini diminati oleh kawula muda, juga kita bikinkan yang kreasi seperti itu.
1: Oke.
0: Untuk menarik minat para kaum muda.
2: Kebanyakan anak muda sekarang itu taunya langsung kreasi. Jadi cukup menarik aja, yang penting menarik, tahu, tapi kadang tidak tahu asal-usulnya nih dari mana sih kebudayaan itu. Nah, itu makanya kita mau menyampaikan juga bahwa kalau kita belajar budaya itu enggak cuma langsung jadi seperti ini loh. Ada tahap-tahap yang memang harus kita riset, kita cari tahu dari bakal budayanya.
1: Gitu. Oke, baik, terima kasih. Raksaka budaya. Betul. Jangan sampai salah nyebutnya. Saya tadi barusan salah ini. Pangapunten sangat Mas Wahyu, Mas Goni. Pendengar, kami masih mengajak Anda untuk tergabung di kesempatan malam hari ini, nanti jelang pukul 9 malam tepatnya. Kami tidak akan jeda sampai jam 9 malam, Mas Wahyu dan Mas Goni. Saya izin dulu, kita akan ngobrol santai saja. Yeah. Seperti ya ngobrol di luar on air tadi ya. Kita bedanya sekarang ada mikrofon gitu aja. Sembari minum gak apa-apa, monggo silahkan. Kami mengundang pendengar untuk tergabung di 0356-8834756. Atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Ada yang komentar di WhatsApp kami yang masuk begitu kaitannya dengan kegiatan hari ini. Izin untuk membuka dari sini. Rangkaian kegiatan acara ini ada tampilan apa saja, Kak, gitu. Kemudian dalam rangka menyambut Suran Agung yang ketiga ini, yang ada di sana yang terlibat siapa saja begitu. Boleh disampaikan kepada pendengar begitu, Mas Wahyu ataupun juga Mas Goni.
0: Yang pastinya yang terlibat dari seluruh anggota Sanggar Wahyu Kawedar. Terus untuk penampilannya
3: dari pagi
0: ya Mas. Pagi itu kita
2: dengan pagelaran wayang cilik yang tadi ya. Anak 2 tahun. Nah, itu kita tampilkan nanti di sana di pagi jam
0: 8.30.
2: Ya, akan tak pentas wayangnya yang sudah dilatih, baru kita proses ruatan Sukerto Masal.
0: Ruatan masal,
2: baru nanti di malamnya itu baru yang banyak.
0: Banyak.
2: Jadi yang pertama kita ada jaranan dor.
0: Jaranan ini asli dari Desa Petung Ombo, Kabupaten Blitar.
1: Oh.
0: Ya, pakemnya dulu sudah ada gerakan ini dari mulai tahun 1872.
1: Oke, siap.
0: Akhirnya kita pelajari dan kita petaskan besok di Abipraya.
1: Berarti masyarakat Tuban ini memang sudah bisa menyaksikan sedari pagi untuk datang ke sana, kemudian ruatan, baru nanti malamnya pun juga lebih ramai lagi begitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Anda yang sudah gabungan di malam hari ini, pendengar. Ada

0: masih bisa menanyakan kenapa kira-kira benar ya? Benar. Anda masih bisa gabungan di malam hari ini pendengar di 0356-883-4756. Tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0851-9624-186 hingga nanti jam 21 atau tepatnya adalah jam 9 malam begitu. Bicara soal rangkaian kegiatan yang akan terlaksana di hari Sabtu besok, ini persiapannya berapa lama begitu untuk menyelenggarakan kegiatan ini, Mas Wahyu ataupun juga Mas Goni, monggo.
1: Sebetulnya cukup singkat untuk proses tahun
0: cukup
1: ini,
0: singkat, oh.
1: Tapi insya Allah kita siapkan untuk yang cukup luar biasa. Harus, sebetulnya harus yang selalu yang luar biasa. Jadi awal mulanya itu kalau nggak salah di awal bulan lalu, di tanggal 5 atau 8 Juli, itu kita rapat untuk teman-teman sanggar. Ini kita mau adakan nggak nih Suran Agung sebetulnya? Hampir sempat putus asa untuk tidak dilaksanakan, okay, tapi akhirnya kita mencoba untuk tetap konsisten. Kita adain entah itu kecil-kecilan, malah kita sekarang cukup lumayan
0: besar-besaran ini. Yang mau kecil-kecilan tapi malah besar-besaran.
1: Akhirnya semakin pusing. Itu juga yang buat itu. Jadi awalnya itu kalau bilang proses ya berjalan satu bulan setengah kita untuk proses menyiapkan ini semua.
0: Oke, satu bulan setengah untuk menjalani proses kegiatan ini begitu. Ada yang gabungan di WhatsApp kami, mengirimkan via voice note. Izin untuk ini kita putar dulu, ada Pak Setiawan ini seperti yang gabungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uhti dan narasumber. Mas Wahyu dan Mas siapa yang satunya, kenalkan saya dari Bekerjo. Nah, pertanyaan saya, apa kalau yang namanya jaranan itu zaman kecil saya yang dinamakan sandur itu ya, Mas ya? Itu aja pertanyaan saya, semoga sukses dalam pagelaran malam minggu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Saya sempatkan sambil nyampul bukunya anak. Oh ala enje, Bapak matur nuwun. Samput menyempatkan bertanya sembari nyampulin bukunya anak je Pak. Pertanyaannya kaitannya dengan jaranan tadi, apakah sama seperti zamannya beliau kecil sandur gitu ya katanya gitu. Apakah sama atau beda begitu Mas? Boleh disampaikan kepada pendengar.
3: Jadi gini. Besok pementasan kita itu bukan hanya fokus kepada jaranan sodoran. Jadi tadi ada jaranan dor asli Desa Petungombo itu tadi, terus jaranan sodoran pakem, terus jaranan sodoran kreasi. Nah, di jaranan sodoran kreasi ini kita kolaborasi dengan kesenian taktakan.
0: Okay.
3: Dari dulur-dulur kesenian taktakan Kridayaksa. Terus kita lanjut dengan tari barungan,
0: okay,
3: barungan kucingan, dan dilanjut lagi dengan dadak merak.
0: Okay.
3: Kembali lagi ke fokusnya tadi, jaranan. Mm-mm. Kalau jaranan sodoran, jaranan pegon sodoran bugang itu hampir sama dengan jaranan sandur, tetapi berbeda. Mm-mm. Gitu Mbak. Dari mulai sejarahnya pun berbeda, dan mulai sajiannya dari awal sampai akhir itu juga sudah berbeda. Beda. Walaupun secara iringan atau penampilannya nanti hampir sama, hampir karena sama. Memang sama-sama kesenian asli daerah Tuban. Hmm. Tetapi nanti pementasannya kita berbeda.
0: Berbeda.
3: Terus kalau berbicara mengenai sejarahnya, kita punya jadi catatan tentang bagaimana awal mula jaranan sodoran itu tadi, yang kalau diturut-turut-turut-turut terus semakin ke atas itu bersambung kepada silsilah Mbah Menak Koncar atau Arya Wiraraja yang kita ketahui sebagai bapaknya atau ayahnya dari
1: Adipati
3: Arjo Ronggolawe.
0: Terima kasih sangat. Itu tadi Pak Setiawan, matur nuwun sangat, sudah terjawab, J. Jadi memang banyak sekali rangkaian aktivitas dan kegiatannya di sana. Nanti monggo putra-putrinya diajak ke Taman Abdi Payang nggih Pak Setiawan. Matur nuwun. Kita sekarang fokus ke ruatan massal. Itu adalah acara intinya adalah itu begitu ya. Mas ya. Goni dan juga Mas Wahyu. Kalau bicara soal ruatan massal, ini secara singkat sederhana boleh juga disampaikan kepada pendengar begitu. Makna dari ruatan sendiri itu seperti apa begitu Mas Wahyu? Atau Mas Goni nanti juga boleh monggo.
1: Sebetulnya ruatan sendiri kalau di penjelaskan lebih sederhana itu salah satu cara masyarakat adat dahulu untuk membersihkan diri. Jadi banyak juga yang mungkin teman-teman muda yang cukup ya kalau untuk membersihkan ngapain harus melakukan ritual itu gitu ya. Nah, tapi ternyata di beberapa tempat banyak juga para masyarakat juga masih percaya bahwa ruatan ini juga sangat berfungsi untuk kehidupan, untuk pembersihan diri. Gitu sih. Mungkin Mas Sosong ada tambahan lagi?
3: Untuk ruatan seperti itu, tapi memang besok menambahi dari Mas Goni tadi, besok kita ruatannya itu menggunakan wayang kulit purwo, gitu Mas.
0: Oke.
3: Wayang kulit purwo dan dengan dalang Ki Suryadi dari Murak-Urak. Seperti itu. Jadi untuk urut-urutan upacara ruatan massal kita biasanya kita lengkap, Mbak. Dari awal kita ada kirab peserta atau orang yang sukerto itu tadi. Dan kemudian ada pagelaran wayang kulit yang menceritakan dari awal mulanya lahirnya Bathara Kala sampai nanti disempurnakan oleh Kiai Dalang Kondobawono, seperti itu.
0: Oke, siap.
3: Yang aslinya Kiai Dalang Kondobawono ini adalah Bathara Wisnu yang ngejawantah turun di dunia ini. Gitu.
0: Oke, siap.
3: Setelah itu ada tata cara seperti tiga srikma dan mulai siraman, itu kita lakukan. Yang terakhir, yang paling utama adalah larungan. Nanti Sukerto tadi kita larung di laut.
0: Di laut, oke. Terima kasih. Itu tadi secara sederhana dijelaskan oleh Mas Wahyu dan juga Mas Goni, pendengar, kaitannya dengan ruatan begitu ya. Karena memang banyak orang yang memahami betul kaitannya dengan itu, tapi sebagian orang pun juga ada yang merasa bahwa tradisi ini, apa ya, kita katakan beberapa orang tidak percaya begitu ya, katanya dengan hal tersebut begitu. Pendengar, di kesempatan malam hari ini, bagi Anda yang ingin tergabung bersama kami, atau barangkali juga tergabung via telepon, kalau belum bisa tergabung, tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami pendengar ya, di 0356-8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186 begitu. Mas Wahyu dan juga Mas Goni punten, nanti lebih dekat lagi ya mikrofonnya. Ya, ini suaranya. Soalnya pelan ada yang mengingatkan ini tim teknik kami yang bertugas, infonya kurang dekat mikrofonnya. Begitu, terima kasih banyak. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, rangkaian kegiatan sudah disampaikan oleh Mas Wahyu dan juga Mas Goni secara lengkap begitu. Namun berikutnya ketika kita bicara soal kesenian dan budaya, melihat perkembangan saat ini dari kacamata Mas Wahyu sendiri ataupun juga Mas Goni, melihat perkembangan hari ini, anak-anak muda minatnya itu sejauh mana begitu untuk mengikuti ataupun melestarikan budaya sendiri di Kabupaten Tuban khususnya?
1: Untuk teman-teman muda, karena memang anggota kita sendiri banyak, jadi mungkin masih pelajar juga. Saya rasa untuk minat anak muda sekarang itu lebih ke tren-tren yang positif. Okay. Jadi bukan hanya soal kadang sekarang FOMO-nya lari, ternyata di bidang budaya pun sekarang juga mulai tertarik, karena memang dari teman-teman penggiat budaya pun bisa mengemas untuk meminat atau menarik minat teman-teman muda untuk bisa melestarikan budaya kita. Itu sih, Pak.
0: Siap, terima kasih Mas Wahyu. Apakah ada tambahan monggo?
3: Kalau minat teman-teman hari ini yang pemuda juga banyak yang minat, tapi kalau untuk kalangan apa ya Mas itu, yang di bawah tahun 2005 ke bawah lah,
1: milenial
3: ya, milenial atau apa itu biasanya agak sulit untuk nganu ya, untuk menyampaikan kebudayaan ini tadi gitu. Tantangan kita juga itu sih.
0: Tapi sejauh ini bagi masyarakat Tuban atau anak-anak budaya yang tergabung, memang tergabung dengan sendirinya atau ada dari teman-teman sanggar yang mengajak untuk tergabung begitu?
3: Alhamdulillah tergabung dengan sendirinya.
0: Tergabung dengan sendirinya untuk mengikuti dan melestarikan budaya begitu ya. Luar biasa sekali. Pendengar, Anda masih bisa gabungan di malam hari ini dan nanti jelang pukul 21 atau jam 9 malam tepatnya begitu. Di kesempatan malam hari ini, Anda langsung aja di 0356-8834-756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 begitu. Berikutnya ada yang bertanya di area digital kami begitu, Mas Wahyu dan juga Mas Goni. Selama proses latihan, khususnya untuk anak muda, sebenarnya apakah ada kesulitan terbesar dalam mentransfer ilmu atau rasa kesenian? Apalagi sekarang anak-anak muda ini kan banyak yang minatnya berkurang begitu. Apakah juga ada tantangan tersendiri dalam melatih anak muda begitu? Maksudnya begitu sepertinya Mas Wahyu dan juga Mas Goni. Untuk melatih anak-anak muda zaman sekarang begitu ya, khususnya mungkin karena tadi dari usia kelas 2 SD ya. Itu kan anak-anak kecil gitu ya. Boleh disampaikan juga kepada pendengar, monggo.
1: Kalau untuk kesulitan sebetulnya tantangannya itu untuk teman-teman pelajar dan kaula muda itu paling sulit itu karena dia sedikit kurang konsisten. Kadang karena mungkin mereka masih mencari nih, ini mau fokusnya ke sana, banyak yang dipelajari. Sehingga kadang untuk proses latihan pun sering kadang minat, tertarik itu dia lagi semangat-semangatnya. Cuman kadang sudah mulai itu ya akhirnya kita menanamkan bahwa bisa nih, ayo masih bisa nih kita proses berjalan pelan-pelan gitu. Akhirnya ya akhirnya tetap terbentuk gitu.
0: Oke, terima kasih. Kita bergeser ke Mas Wahyu, apakah ada tambahan boleh disampaikan kepada pendengar?
3: Sama sih Mbak, tetapi kan itu kan tantangan kita. Dan akhirnya kita harus mempunyai strategi untuk agar anak-anak muda ini selalu nyaman belajar kebudayaan itu tadi. Kalau memang dari awal mungkin kita selalu mengikuti tren atau mengikuti kemauan anak itu tadi. Jadi kita tanya, kita ajak ngobrol dulu. Terus maunya itu seperti apa? Kalau memang kesukaannya mungkin kreasi atau kontemporer yang modern, kita kasih dulu yang seperti itu. Setelah itu baru kita sedikit demi sedikit kita beri materi-materi tentang kesenian-kesenian yang klasik atau kesenian-kesenian yang mempunyai pakem seperti itu. Kalau kita langsung kita paksakan, sekarang itu anak-anak sekarang pasti nggak nyaman dan akhirnya nggak mau belajar lagi. Tantangannya itu ya
0: memang apalagi sekarang itu kan distraksi dari media sosial yang dipegang atau handphone gadget itu kan luar biasa. Tapi ternyata dari tim ataupun teman-teman dari Wahyu Kawadar sendiri konsisten untuk menjaga semangatnya juga luar biasa. Tapi kalau secara dihitung anggota yang tergabung dari Sanggar Wahyu Kawadar sendiri ada berapa begitu Mas Wahyu?
3: Kalau anggota Sanggar itu
1: kurang lebih
3: kita yang tergabung sekarang itu 50-60-an.
0: Itu mulai dari mengurusnya kemudian anggota yang sering ikut latihan begitu ya?
3: Iya.
0: Luar biasa sekali. Pendengar, Anda masih bisa gabungan, masih ada waktu 15-20 menit ke depan begitu ya. Ini ada yang komentar di area digital kami, Mas Wahyu dan juga Mas Goni. Untuk acara ruatan itu bisa kita saksikan tepat jam berapa untuk menyaksikan ruatannya saja begitu?
1: Kita mulai dari untuk ruatan besok, kita mulai di jam 8:30. Ya, 8:30. Untuk setelah pementasan dari wayang dalang cilik kita. Jadi nanti kita mulai kirap sampai proses ruatan yang betul-betul sampai selesai itu kemungkinan bisa menyaksikan di jam 8:30 sampai zuhur, mungkin jam 12 siang.
0: 8:30 sampai jam 12 siang. Jadi pendengar yang ingin menyaksikan ruatannya saja, barangkali ingin tahu tradisi ruatan itu seperti apa, nanti aja bisa datang ya kurang lebih jam 8 pagi ya, sembari jalan-jalan pagi di hari Sabtu yang kemudian nanti sampai siang hari kegiatan itu akan berlangsung gitu ya. Terima kasih. Di malam hari ini, kalau hari ini adalah kegiatan Suran Agung yang ketiga yang akan terlaksana, tentu ada hari pertama dan juga kedua begitu. Variasi dari rangkaian acara dari 1, 2, dan 3 ini perbedaannya apa begitu? Ini boleh diceritakan juga kepada pendengar.
1: Kalau di Suran Agung yang pertama, itu kita hanya fokus untuk ruatan Sukerto dan kita baru untuk menelisik sodoran untuk jaranan pertama sodoran kali. Jadi mungkin dari beberapa gerakan dari jaranan sodoran pun kita masih mencoba untuk menggali sampai benar-benar teman baru proses. Dan di Suran Agung yang kedua itu kita mendaftarkan haki, kalau nggak salah ya.
3: Suran Agung kedua kita
1: mendaftarkan haki untuk sodoran pakemnya. Jadi memang sodoran pakemnya itu sudah bisa ditampilkan secara benar-benar utuh lah pakemnya seperti ini. Dan yang ketiga ini kemungkinan kita akan mengkreasikan lah tadi untuk menarik minat teman-teman muda, bahwa nggak cuma gerakannya, nggak cuma yang kayak di Suran Agung dan Suran Agung yang kedua saja, cuman di Suran Agung yang ketiga kita ada variasi untuk bisa dikembangkan dan cukup unik juga. Nanti insya Allah beberapa kejutan pola gerakan yang baru.
3: Ya, kita akan tampilkan kesenian rakyatan.
1: Nah, ternyata kita itu enggak kaku lah hanya sodoran aja. Ternyata kita bisa berkolaborasi mungkin dengan kesenian yang lain yang mungkin sama-sama di Kabupaten Tuban.
0: Oke. Gitu.
3: Dan yang pastinya ada satu hal yang belum pernah dilakukan.
1: Kolaborasi yang belum pernah ada.
0: Keren sekali. Ternyata kalau kita melihat dan mendengarkan cerita dari Mas Goni dan juga Mas Wahyu, dari tahun ke tahun ada aja inovasi terbarunya begitu. Mulai dari yang pertama kegiatan selenggarakan di sanggar saja, kemudian di lapangan
1: Beji Jenuh,
0: dan sekarang bergeser ke Tuban Kota. Nah, ini kan tandanya bahwa memang sinergi yang luar biasa, sekaligus juga semangat anak-anak muda untuk terus menumbuhkan ini ya, ataupun melestarikan kesenian yang ada di Kabupaten Tuban sendiri begitu ya. Berikutnya ada yang menanggapi juga, izin untuk membacakan begitu ya. Untuk agenda Suran Agung 3 kali ini, apakah nanti ada prosesi ruatan massal? Iya, nanti ada prosesi ruatan massal, betul begitu ya, yang bisa disaksikan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Memang ini adalah untuk disaksikan langsung masyarakat Tuban begitu. Betul, betul. Boleh juga menginformasikan kepada pendengar atau barangkali memberikan ajakan kepada pendengar untuk tergabung begitu, Mas Wahyu, boleh disampaikan monggo.
3: Oh ya, jadi ruatan massal kita itu dibuka untuk umum. Siapapun teman-teman yang mungkin yang percaya,
1: itu penting itu.
3: Apa itu Sukerto itu tadi. Dia menyandang Sukerto itu tadi. Monggo kalau mau gabung langsung bisa dilihat di pamflet-pamflet atau pengumuman di media sosial kami.
1: Di Instagram maupun Facebook juga kita
3: Facebook,
1: ada.
3: TikTok.
1: Nanti kita ada kontak person. Jadi untuk masyarakat yang mungkin masih percaya dan mungkin juga masih mau bertanya-tanya sih ruatan itu isinya ada apa aja, nanti insya Allah kontak person kami akan menjelaskan secara detail bahwa nanti panjenengan itu nanti masuknya di ruatan menyandang Sukerto apa, kita jelaskan secara rinci di dalamnya agar nanti tidak hanya ikut-ikutan begitu ya, jadi betul-betul juga tahu maknanya nanti aku di ruat ini. Oh, ternyata aku juga termasuk di Sukerto nih, ternyata menyandang Sukerto. Jadi aku ternyata juga butuh diruat gitu.
0: Oke, gitu, terima kasih. Tapi memang kalau kita bahas itu nanti akan panjang.
1: Panjang sekali.
0: Akan sangat-sangat panjang karena juga ada banyak juga gitu ya.
1: Banyak.
0: Bolehkah disampaikan secara sederhana begitu ya? Orang-orang memang tidak semua memahami dan sekaligus tidak semua percaya kaitannya dengan hal tersebut gitu, Mas Wahyu ataupun juga Mas Goni. Sebenarnya orang-orang yang memang harus mengikuti rangkaian ruatan itu adalah orang yang seperti apa begitu? Secara sederhana saja begitu?
3: Secara sederhana, orang-orang yang mengikuti ruatan itu biasanya orang-orang yang menyandang gelar Sukerto itu tadi, Mbak. Dan Sukerto itu ada banyak tergantung dari pakem atau patokannya. Kalau mungkin dari Serat Pustaka Raja Purwo yang dianggit oleh Raden Ngabirongga Warsito, itu Sukerto itu tadi dibagi ada 5.
0: Oke. Okay.
3: 5 Sukerto. Yang pertama seperti anak tunggal, atau anak terus anak tunggal, anak dua cewek atau dua cowok itu biasa disebut dengan kembang sepasang atau uger-uger lawang. Itu semuanya kita ada catatannya gitu. Kalau ada tradisi ruatan itu mungkin dari awal, dari mulainya berdirinya Candi Sukuh itu sudah mulai ada. Jadi dulunya juga ada serat seperti Serat Sudomolo yang masih memakai bahasa-bahasa Sansekerta. Itu juga menceritakan di situ juga ada tradisi-tradisi ruatan seperti okay. itu.
0: Terima kasih. Jadi memang beberapa orang yang memahami atau sekaligus juga percaya yang barangkali ingin ikut juga di tanggal 11 ini, berarti kan memang membuka pendaftaran juga ya Mas Wahyu dan juga Mas Goni, masih bisa untuk mendaftar atau memang sudah ditutup ini pendaftarannya? Ini boleh disampaikan juga kepada pendengar.
1: Mungkin kita masih buka di Hamin 3, Hamin 2. Kita buka karena memang nanti takutnya kalau memang Hamin 1 itu, karena nanti kita pengarahannya juga agak susah nanti agak kan susah. Karena kita juga takutnya sudah fokus, terlalu fokus untuk persiapan di tempat, jadi akhirnya mungkin ada beberapa pendaftaran yang mungkin telat untuk kita respon. Jadi mungkin paling tidak pada tanggal 7 ya.
0: Hari sekarang, ini dong tanggal sekarang.
1: Besok. Tanggal 8. Tanggal 8 mungkin bisa mendaftarkan diri.
0: Siap, terima kasih. Yang ingin bertanya lebih jauh begitu ya, di situ ada kontak personnya, langsung saja ditanyakan apakah memang termasuk bagian
1: menyandang Sukerto.
0: Menyandang Sukerto itu tadi begitu ya. Karena memang kalau ditanyakan lebih jauh akan banyak sekali bagaimana banyak orang yang memang dikatakan menyandang itu tadi gitu kan ya. Sehingga kita secara sederhana menyampaikan kaitan dengan kegiatan tersebut bahwa itu ada di Kabupaten Tuban gitu ya. Tapi sejauh ini untuk menyampaikan kegiatan atau informasi yang, atau event kita katakan seperti itu ya, event dari Sanggar Wahyu Kawedar sendiri, dari peserta ini kan pasti bervariasi gitu ya Mas Wahyu dan juga Mas Goni. Sejauh ini informasi yang disebarkan kan pasti lewat media sosial ya, kemudian juga kolaborasi dengan Pemda ataupun juga disebut Parapar. Peserta yang tergabung apakah mayoritas juga orang Tuban atau ada dari luar kota Tuban?
1: Kita per tanggal sekarang paling jauh kemarin sudah mendaftar dari Sidoarjo.
3: Sidoarjo
1: sama Mojokerto. Okay. Itu malah pendaftar pertama kita.
3: Pendaftar pertama kita.
1: Jadi kontak person kemarin pertama ini apakah bisa dari Sidoarjo mau ikut ke sini. Kalau misalkan teman-teman di luar kota Tuban yang memang bersedia untuk melakukan ruatan Sukerto masal di Kabupaten Tuban, kita juga memperbolehkan, silahkan.
0: Oke, okay, berarti yang penting berkenan datang ke Tuban ya.
1: Iya,
0: secara tidak langsung ini juga kita memperkenalkan budaya yang ada di Tuban. Karena ternyata yang berminat dan yang gabung juga ada juga yang dari luar kota Tuban begitu. Luar biasa sekali memang. Pendengar Anda masih bisa gabungan, ada waktu 10 menit ke depan yang ingin tergabung bersama kami di 0356-883-4756. Atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186 gitu. Ini ada juga yang berkomentar lagi di era digital kami Mas Wahyu. Kegiatan di Sanggar sendiri, aktivitasnya itu apa saja? Kalau kemudian kalau mau gabung dan masih sekolah, apakah nanti tidak mengganggu jadwal sekolah? Boleh disampaikan kegiatannya itu di hari apa saja? Begitu Mas Wahyu. Atau mayoritas memang anggotanya juga masih sekolah ya Mas ya?
3: Semuanya masih sekolah.
0: Boleh ditanggapi juga kaitan dengan hal itu, monggo.
1: Nah kalau mau bergabung silahkan. Kalau untuk jadwal untuk rutinan kita latihan, itu biasanya kalau kita tidak mendekati event, itu kita pasti adakan satu kali latihan rutin. Biasanya di hari Jumat ya Mas ya. Di hari Jumat setelah sholat maghrib. Nanti kemungkinan kita mulai paling lambat kita setelah Isya. Jadi mendekati weekend juga, apalagi teman-teman sekolah juga sudah full day school ya, rata-rata Sabtu Minggu sudah libur. Jadi insya Allah kalau teman-teman dari pelajar yang mungkin mau bergabung dengan kita, tidak akan mengganggu waktu sekolah kalian.
0: Siap, gitu. Tidak akan mengganggu waktu sekolah karena pasti akan disesuaikan.
1: Iya,
0: beda lagi kalau memang ada event seperti ini ya, ini hampir tiap hari latihan ya Mas.
1: Hampir setiap hari
0: sanggarnya ramai.
3: Ramai terus.
0: Sanggarnya ramai terus, apalagi memang sudah mendekati hari H begitu terlaksananya kegiatan hari ini. Berkaitan dengan kegiatan Suran Agung 3, Mas Wahyu dan juga Mas Goni, sebelum kita nanti closing statement, adakah hal yang mau disampaikan kepada pendengar begitu kaitan dengan rangkaian kegiatan ini? Monggo, boleh disampaikan dulu kepada pendengar.
1: Ya, untuk para pendengar dan masyarakat, saya ingin sampaikan bahwa mari kita sama-sama lestarikan budaya, apalagi asli Tuban. Mari kita wujudkan bersama Kota Tuban menjadi destinasi wisata budaya. Betul. Ya, seperti Kota Bali, Kota Jogja yang memiliki tari barong dan lain sebagainya untuk dipetaskan. Siapa tahu dengan beberapa kesenian di Kabupaten Tuban, kita bisa menarik wisatawan luar kota ke sini untuk menikmati kesenian-kesenian asli Tuban seperti jaranan sodoran begon, terus tak-takan, dan juga mungkin ke depan sandur juga, insya Allah kita bisa kolaborasikan. Bisa kita operasi, begitu.
0: Ya. Terima kasih, kita geser ke Mas Wahyu, monggo.
3: Dan yang pastinya untuk kaula muda, Mbak, kaula muda, ayo kita semangat dan kita bangun semangat ini agar kesenian-kesenian yang di Tuban, yang asli Tuban, yang mulai menuju punah ini, Mas, monggo kita lestarikan dan kita pelajari, kita teliti, karena memang kesenian di Tuban itu masih sangat banyak yang perlu uluran tangan kita agar kesenian ini tidak hilang, seperti itu. Itu, Mbak.
0: Matur nuwun sangat Mas Wahyu dan juga Mas Goni. Itu apakah menjadi closing statement juga, apakah ada tambahan lagi? Cukup.
3: Cukup
0: ya, terima kasih. Kami paham betul bahwa ini sedang saat-saatnya untuk bersiap menuju hari H. Persiapan pasti ada banyak sekali. Kami terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan informasi ini kepada pendengar. Dan semoga kegiatan di hari Sabtu nanti berjalan dengan lancar. Banyak masyarakat yang terhibur. Amin. Sekaligus banyak yang datang dan menyaksikan. Dan cuaca semoga juga membersamai. Pasti membersamai karena hari ini musimnya kemarau ya kan, dan pasti ramai malam minggunya pendengar yang nanti belum tahu mau kemana, Anda bisa datang di Taman Abipaya untuk ikut melestarikan kesenian dari Sanggar Seni dan Budaya Wahyu Kaweda. Ada Mas Wahyu dan Mas Goni dan tim yang nanti bertugas di sana, sehingga mari kita sama-sama meramaikan rangkaian kegiatan tersebut begitu. Terima kasih banyak Mas Wahyu dan juga Mas Goni sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini, dan kami juga sampaikan terima kasih untuk pendengar yang sudah bertanya sekaligus membersamai kegiatan kami di program Ngobras malam hari ini. Kita akan beralih di program Ruang Rindu, kita akan melepas rindu di berbagi cerita lewat lagu di Pro 1 RRI Tuban malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: menemani aktivitas Anda di Tuban malam ini setelah tadi program Ngobras menemani aktivitas Anda pendengar. Kembali Ruang Rindu menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program Ruang Rindu malam hari ini. Anda bisa gabungan di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9624186. Sudah ada yang gabungan via telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Asna.
0: Selamat malam Mas Bujang. Apa kabar Mas Bujang?
1: Alhamdulillah kabarnya juga baik-baik saja Mbak Asna. Juga sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah, kok gabungan malam hari ini.
1: Iya Mbak Asna, gimana Mbak Asna sendiri gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Mas Bujang.
1: Alhamdulillah, iya sudah beberapa hari enggak jumpa Mbak Asna ya.
0: Lanje, kok lami?
1: Iya.
0: Oh, mau iya, lagu apa Mas Bujang?
1: Dalam, ini lagu pop.
0: Anje, lagu pop tahun 2000-an hingga tahun 2010, monggo?
1: Oh, 2000-an. Yang itu Mbak Asna, dari siapa ya itu?
0: Sinten?
1: Agak lupa lah itu Mbak. Apa ya judulnya itu syukuri apa yang ada itu lho Pak.
0: Hidup adalah anugerah.
1: Iya, itu termasuk sudah termasuk atau belum?
0: Bisa Pak? bisa. Lagunya The Massive ya, jangan menyerah itu ya.
1: Oh iya, judulnya jangan menyerah Mbak ya.
0: Jih, betul.
1: Iya. Oh iya Mbak, ini salamnya saya ringkas aja Mbak. Ya.
0: Monggo.
1: Untuk salamnya ada Kang Sarwoto ya, selamat siang. Ada juga Kang Tama Tiarto, ada Mas Solikin, ada juga Mbak Sutrini, ada juga Mas Silvan. Dan semuanya saja Mbak Siswa ya, tanpa terkecuali selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Anis, Mbak Asna ya.
0: Asna.
1: Untuk Mbak Asna selamat malam, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Yang dulu Mbak Asna, terima kasih. Dan yun pamit Mbak Asna.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Jangan Menyerah dari The Massive.

0: Masih di Ruang Rindu malam hari ini hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar hanya di Pro 1 RRI Tuban. Rekasan lagu dari Mas Bujang tadi sudah senadirkan. Di malam hari ini ada yang gabungan Pak Setiawan mengirimkan pesan suara. Kira-kira ada pesan apakah di sana?
1: Ruang Rindu berbagi memori lewat lagu Pro 1 RRI Tuban. Assalamualaikum. Selamat malam buat Ukti Hasna. Tolong diputarkan lagunya Padi, terserah pilihannya karena tahunnya tahun seperti itu. Hanya sekilas. Biasa salamnya untuk Mas Ujang lagi, Mas Dilpan, Mas Solikin, Mas Budi Sasena, Mama Yu STNC, Bu Ii, Bu Sutrini, Bu Jasmuni, Bu Rumiah. Untuk Utinya selamat bertugas, jangan lupa makan dulu karena sudah malam. Kalau pulang nanti hati-hati. Sukses selalu, Uhti. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Setiawan. Lagunya dari Padi dengan judul apapun itu ya, boleh ya. Saya hadirkan dengan judul Begitu Indah yang akan menemani aktivitas Anda di malam hari ini, Pak Setiawan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Masih di ruang rindu malam hari ini pendengar, masih ditemani oleh Hasna hingga nanti jelang pukul 23 atau jam 11 malam tepatnya. Ada yang gabungan via WhatsApp kami, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan.
1: Iya dong, ketemu lagi.
0: Iya dong, ketemu lagi dong.
1: Alhamdulillah ya.
0: Enjeh.
1: Kalau ada yang ngisi kayak gini kan semangat ya.
0: Iya dong, semangat dong.
1: Biasanya kan join ke Surabaya terus.
0: Oh iya.
1: Mbak Asna sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Zulfan. Mas Zulfan sehat jeh.
1: Ya alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Ini gimana udah di itu titik-titik?
0: Oh siap. Sebentar. Cuaca di sana aman, Mas Zulfan?
1: Cuaca di sini aman. Ya biasanya kan, tapi kalau udah di gini hari itu dingin banget, Mbak Asna.
0: Dinginnya dingin, Pol.
1: Iya. Dingin banget. Bahkan siang hari pun ya tahu sendiri kan di tengah-tengah cuaca panas, tapi kadang-kadang juga rasanya dingin.
0: Dingin, Njeh.
1: Ya, ya memang fenomena ini memang fenomena tahunan ya.
0: Njeh, betul.
1: Setiap kali bulan Juli sampai menjelang Agustus biasanya. Njeh,
0: betul sekali. Mas Zulfan ya, mau lagu apa malam hari ini?
1: Aku pengen diputerin dari dari Viera.
0: Oh iya boleh, ini adalah salah satu favorit saya juga.
1: Iya, Viera tapi yang rasa ini ya.
0: Siap, rasa ini.
1: Oke. Aku kalau ingat lagu ini ya, dulu waktu HP itu masih belum Android ya, masih jadul kan. Sering memakai RBT ya, dengan nada yang seperti ini dulu itu. Dan banyak kenangan-kenangan dengan lagu Viera rasa ini itu ada kaitannya.
0: Oh, Njenje gitu. Siap.
1: Lalu dulu tuh kan kan pakai nada deringnya juga udah ada MP3 kan sekitar tahun 2010 itu kan udah ada MP3 ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dengan MP3 itu wah gaya banget ya waktu itu ya. Padahal HP-nya tuh baru HP yang kayak gitu.
0: HP jadul ya?
1: Belum yang secanggih sekarang kan. Apalagi kalau itu lewat pada waktu itu kan providernya itu kan ngasih dapat SMS sepuasnya setelah ngirim berapa gitu kan. Seneng ya kayak itu ya. Sekarang itu enggak peduli nomor apa kalau udah pakai Android ya. Ya itu enggak ada masalah, yang penting jaringannya aja gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Ya ternyata lagu-lagu kayak gitu bisa membawa kenangan tersendiri ya Mbak ya.
0: Nggih.
1: Tadi udah ada yang masuk Mbak tadi di WhatsApp-nya?
0: Sudah, ada Pak Setiawan, tadi juga ada Mas Bujang. Sudah.
1: Oh yang di WA belum, yang di WA lainnya?
0: Yang di WA belum.
1: Oh soalnya tadi Mas Udin minta nomornya RRI tadi.
0: Oh, Mas Zainuddin ya?
1: Iya.
0: Oh, tadi kirim pesan, Mbak Hasna apa kabar? Begitu. Oh saya belum gitu. Sempat membalas, coba saya balas dulu. Alhamdulillah, kabar baik.
1: Oke. Okay. Ya, aku tebar salamnya ya.
0: Monggo.
1: Tebar salamnya buat Mas Udin. Bisa masuk lewat telepon WA juga bisa Mas Udin ya.
0: Iya boleh.
1: Terus ada juga Mbak Man, Bu Sri, ada Pak Setiawan juga.
0: Okay.
1: Terus ada Mas Alat yang di Jombang ya. Yang menyaksikan status aku juga. Terus ada lagi Umi Sylvia di Mojokerto. Semua rekan-rekanku di Mojokerto ada Mbak Evi, Mbak Ajeng, dan semuanya yang di Mojokerto, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Terus yang ada di familiku ya, mm-hmm. yang menyaksikan status aku juga ya. Mm-hmm. Semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Siap, Ence.
1: Terus ada Besti Kurianti juga.
0: Iya.
1: Spesialnya buat Mbak Sutrini seorang dengan mm-hmm. ucapan, keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Mm-hmm. Untuk Mbak Asna.
0: Siap.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Dengan senang hati.
1: Alah semangat itu. Gue tau gue untuk semangat. Ini aku yang malah semangat dong.
0: Ya. Iya no, harus semangat no.
1: Iya no. Ini gak semangat piye no. Ya udah makasih Mas.
0: Terima kasih Mas Ilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya yang selalu jadi pendengar setia. Matur nuwun sangat. Disusul dengan telepon yang sedang berdering, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Asna, Mbak Asna.
0: Enje, enje, enje. Matur nuwun sangat. Ini dengan...
2: Gimana punya kabar Mbak Asna?
0: Alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Panjenengan pripun, kabarnya sehat.
2: Sehat Mbak Asna. Mm-mm. Seharian ini kalau enggak dengar suaranya Mbak Asna ini terwelu putek ulune Mbak.
0: Waduh, waduh, waduh, masa iya sih?
2: Iya, sirahku langsung cenut-cenut rasanya.
0: Waduh, waduh, waduh, ini berarti wis gak cenut-cenut ini saiki.
2: Janggal lah Mbak.
0: Enje, mau lagu napa, monggo? Ya,
2: lagunya ini mau diklik apa ini Mbak Asna?
0: Lagunya lagu pop Indonesia tahun... Enggak,
2: maksudnya yang mau diklik. Penyanyinya siapa, judulnya apa?
0: Belum.
2: Mau diklik ini loh.
0: Belum mau diklik no.
2: Kisah cintaku bisa Mbak. Dari Krisa.
0: Dari siapa?
2: Krisa.
0: Krisa.
2: Krisa. Kisah cintaku itu Mbak.
0: Oh nje.
2: Di malam yang sesunyi ini belum Mbak.
0: Siap boleh nje.
2: Ya ada yang menemani itu Mbak.
0: Hmm, boleh.
2: Karena aku yang menemani kan di 87,9 Mbak. RRI Pro 1 Tuban.
0: Njih matur nuwun sangat.
2: Ini aku yang nanti ini ya mendengarkan siaran Rodrok apa loh Mbak Pro 4.
0: Nggih nggih nggih. Terima ya, kasih.
2: Di Pro 4 RRI Surabaya. Mm-hmm. Tapi ya Mbak Kutung Brambang jadi bongkoki Mbak anggurno warung jadi nggoki. Membahas apa?
0: Njih.
2: Kono para.
0: Njih njih njih watu watu watu.
2: Ya salamnya buat Kang Bujang ya, selamat malam Kang.
0: Selamat
2: Bujang.
0: Malam J.
2: Pada sampai tukang Jarwoto sudah mendengarkan. Mama Yu, Mama Yu.
0: Mm-mm.
2: Selamat malam juga tuh Mama Yu.
0: Selamat malam.
2: Ya. Bayi belum masuk ya?
0: Belum.
2: Oh ya, ya masuk. Oh. Terus apa lagi yang mendengarkan di sini? Mm-mm. Mudah-mudahan ya kerasan-kerasan aja.
0: Siap siap siap.
2: Dan spesialnya buat di
0: Nje.
2: Salamnya tetap sayang Mbak Asna. Nje.
0: Siap antar nuwun sangat.
2: Ya. Mbak Asna, Mbak Asna.
0: Nje, nje dalem-dalem.
2: Aku tuh aslinya kok enggak kepanjangan itu tak tunjukkan rekamannya yang dulu itu loh Mbak.
0: Rekaman apa no?
2: Rekaman dulu aku waktu ngefans di RRI Surabaya di Pro 1 Surabaya itu.
0: Nje, nje, nje.
2: Iya. Di mulai gelombang 75, 249, AM 585. Iya, aku punya rekamannya, Mbak.
0: Matur nuwun sangat, Nje.
2: Kapan-kapan aja lah.
0: Siap, siap, siap. Nje, siap.
2: Penyiarnya juga apal semua nama-namanya. Tapi belum tahu orangnya, gitu loh, Mbak.
0: Oh, Nje. Sama halnya dengan hari ini sama Hasna, Nge. Tahu suaranya, belum tahu orangnya.
2: Ya, sama Mbak Asna ini kapan-kapan aku... Kalau lewat di studio sana tak mampir Mbak.
0: Monggo, mampir, ya. Siap.
2: Mampir Mbak ya.
0: Mm-mm.
2: Mbak Asna semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Allahumma amin. Nje.
2: Baik-baik. Mm-mm. Aku kalau pagi jam 5 mesti siaran RRI waktu dibuka. Itu Mbak.
0: Terima kasih, ya. Terima kasih, Nje.
2: Iya, Mbak. Itu program siaran acara dibuka. Ya, Indonesia Raya. Pasti, Mbak. Ya udah, Mbak Asna.
0: Nje.
2: Assalamualaikum, Mbak Asna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun sangat Mas Budi Sasena yang request lagu Kisah Cintaku. Ruang Rindu, saatnya melepas rindunya lewat lagu yang direquestkan di Pro 1 RRI Tuban malam hari ini sampai jam 11 malam tepatnya sebelum kita ikuti jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Langsung saja saya hadirkan tadi yang request lagu Rasa Ini. Setelah Rasa Ini nanti dilanjutkan dengan Kisah Cintaku. Rasa Ini berlanjut dengan Kisah Cinta. Kayaknya cocok ya ini. Lagu spesial untuk Mas Zulfan yang request lagu dari Viera dengan judul Rasa Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih sudah gabungan di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar, sesaat lagi di program Tuban malam ini kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia. Pertandingan antara pemenang laga 86 dengan laga 88 di babak 16 besar yang akan disiarkan langsung dari Atlanta Stadium. Dari Pro 1 RRI Tuban, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti pertandingan Piala Dunia antara Argentina dan Mesir, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Asal pamit undur diri bersama Anda pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini. Sekaligus selamat mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026.

Jakarta dengan skor 1-0. Bagian mana Anda melihat skuad yang ada saat ini, Bung Estu, jika kita melihat apa yang diturunkan oleh pelatih Lionel Scaloni?

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 begitu ya. Di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria. Dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya kami akan menyiapkan beberapa program untuk menemani pagi menuju ke siang hari ini pendengar ya. Kita akan awali dengan Mutiara Pagi dan nanti dilanjut dengan Tuban pagi ini. Ada juga Tuban menyapa di pukul 7.30 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan akan ada Jatim hari ini di pukul 9 sampai pukul 10. Ditutup dengan Tuban siang ini di pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Ditemani juga oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang sudah kami siapkan untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Pendengar, kita awali Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi pendengar ya. Satu jam ke depan dari mulai pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan mempersembahkan ceramah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Hani'ah. Dengan tajuk atau tema pada ceramah kali ini di Mutiara Pagi edisi tanggal 8 Juli tentang amalan sesudah sholat fardu. Sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Anda Hania akan menyampaikan suatu tema, 7 amalan sesudah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga di pagi yang berkah ini kita dapat bertemu kembali melalui Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang saat ini sedang sakit, semoga Allah segera memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada yang punya masalah, semoga Allah segera memberikan solusi yang terbaik. Amin. Jika ada yang sedang kesusahan, semoga Allah segera mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada yang hajatnya belum dikabulkan Allah, semoga Allah segera mengabulkannya.
2: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya.
2: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dari studio dan pendengar RRI yang selalu dirahmati oleh Allah, ada 7 amalan yang dapat kita lakukan setelah sholat fardu. Antara lain yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Maksudnya banyak mohon ampunan kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 133.

0: النه وجنتين عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI rahimakumullah, kenapa yang kita lakukan setelah sholat itu nomor satu kok istighfar? Alasan yang pertama karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Terlebih-lebih khususnya di dalam melakukan sholat yang khusyuk, betapa sulitnya. Sehingga amalan yang utama kita lakukan setelah sholat adalah banyak mohon ampunan kepada Allah. Lalu yang kedua, yaitu dengan memperbanyak zikrullah, yaitu landasannya karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Jadi urutannya nanti bisa diurutkan sendiri pendengar. Jadi ini yang pertama, memperbanyak istighfar. Yang kedua, memperbanyak zikrullah. Lalu yang ketiga yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ternyata pendengar, bacaan Quran itu juga merupakan zikir. Karena Allah menyatakan di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Di sini nazzalna dzikra itu Al-Qur'an itu ternyata juga bagian daripada zikir. Wa inna lahu lahafidzun, dan sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menjaga Al-Qur'an. Para jamaah yang ada di studio dan pendengar RRI rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yaitu membaca hafalan Quran. Jadi kalau tadi membaca, yang ke berikutnya ini adalah melafalkan hafalan-hafalan Quran. Contohnya setelah sholat pendengar, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu. Ini termasuk bagian daripada perintah Allah dalam Al-Quran. Di surat Al-Qamar, surat nomor 54, Allah mengulang-ulang 4 kali, antara lain di ayat 17, 22, 32, dan 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, pelajaran di sini bisa tafsirnya, bisa tajwidnya, bisa hafalannya. Nah, inilah kaitannya dengan amalan setelah sholat fardu. Lalu pendengar RRI rahimakumullah, berikutnya yaitu setelah sholat fardu itu bisa kita lakukan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ternyata karena sholat itu juga zikir. Dalam hal ini Allah menyatakan di surat Toha, surat nomor 20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi pendengar, salah satu amalan yang kita lakukan biasanya setelah sholat fardu kan sholat sunnah. Nah ini perintahnya, karena wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi dzikir itu tidak hanya baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi melakukan sholat pun juga merupakan bagian mengingat Allah. Pendengar rahimakumullah, apa yang kami sampaikan hari ini merupakan pengantar saja, karena saat ini kami ditemani oleh para jamaah yang ada di studio. Barangkali apa yang kami sampaikan nanti kalau ada yang kurang atau kurang dipahami bisa ditanyakan di dalam acara berikutnya. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Bu Armanda dari Majelis Taklim Radhatul Jannah, Semolowaru Selatan, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Hajah Hania terkait dengan ceramah yang barusan disampaikan ke Ibu, yaitu mengenai bagaimana zikir yang terbaik sesudah sholat. Demikian atas jawabannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang barusan disampaikan dari Bu Haja Armanda, yaitu bagaimana zikir yang terbaik. Zikir yang terbaik itu sebetulnya perpaduan zikir lesan, hati, dan perbuatan. Bahkan ada yang menyebut zikir paripurna. Maksudnya, contoh yang paling mudah pendengar, kalau lesan menyebut, hati mengingat. Karena ada lesannya yang menyebut, sementara pikiran hatinya ingat arisan, ingat macam-macam gitu. Jadi ini kaitannya dengan kalau zikir yang terbaik, zikir lesan, hati, dan perbuatan. Lesannya menyebut, hatinya mengingat, dan perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Nah ini kaitannya dengan zikir yang terbaik. Adapun susunan bacaan yang terbaik saat kita setelah sholat itu, antara lain pembukaannya kita banyak istighfar. Biasanya kan astaghfirullahaladzim, ada yang sayyidul istighfar gitu ya. Ya setelah itu biasanya kita kan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah itu gantiannya dengan zikir. Urutannya yang ketiga bisa dengan baca Al-Quran. Lalu yang keempat, membaca hafalan-hafalan Quran. Sedangkan yang kelima, membaca kalimah-kalimah thayyibah, tadi sudah saya sampaikan ya. Yang berikutnya adalah sholat sunnah, dan yang penutup adalah doa. Nah itulah kaitannya dengan bacaan-bacaan amalan dzikir setelah sholat fardu. Nah itu mungkin ada yang ditanyakan berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama saya Ibu Oni dari Majelis Taklim Semolowan Tengah. Saya ingin mengajukan pertanyaan sama Ibu Ustadz Hajah Hania.
0: Monggo.
2: Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan membaca Al-Quran secara tartil. Terima kasih atas jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Pendengar RRI rahimakumullah, apa yang dimaksud bacaan Quran secara tartil. Nah, yang pertama di dalam surat Al-Muzammil ayat 4, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Setelah Allah perintahkan sholat tahajud, bacalah Quran dengan tartil. Di situ tartil itu diartikan perlahan-lahan. Itu makna yang pertama. Karena memang ada yang membaca Quran cepat-cepat karena hendak mau ingin khatam. Nah, ingin cepat khatam itu kaitannya dengan membaca Al-Quran itu yang bagus secara lancar dan benar. Itu makna tartil yang kedua. Satu, perlahan-lahan. Dua, membaca Quran secara lancar dan benar. Karena memang ada yang lancar tapi tajwidnya masih banyak kekurangannya. Misalnya waktunya panjang dipendekkan, waktunya pendek malah dipanjangkan. Ada yang seharusnya mendengung dibaca jelas, bahkan ada yang seharusnya idhar dibaca mendengung. Nah, itu biasanya banyak kesalahan dalam baca Al-Quran tuh di situ. Makanya pendengar, untuk membaca Al-Quran tidak bisa belajar sendiri, harus dengan guru. Karena tanpa disemak guru, kita tidak akan mengetahui apakah bacaan kita sudah benar atau belum. Nah, itu. Ada yang kedua, jangan membaca Al-Quran itu, belajar Quran maksud saya, melalui apa? Tulisan Indonesia. Ya. Karena bacaan Indonesia itu tidak menghasilkan seperti bacaan Arab yang aslinya. Seperti sebetulnya alhamdu pakai h. Kalau tulisan Indonesia jadi alham, alhamdu. Ya. Padahal tulisannya h. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Kalau Indonesia pakai alamin. Atau dulu ada yang ngalamin, ya. Ya. Pernah kami menyimak salah satu jamaah yang kebetulan mungkin belajarnya pakai tulisan Indonesia. Itu waktu saya tes untuk supaya membaca surat Al-Ikhlas itu. Itu membacanya tidak benar. Contohnya gini, Qul hu Allahu ahad. Tidak pakai te ya. Padahal yang benar pendengar, Qul hu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai de. Kenapa harus melalui guru? Karena bacaan Quran itu keliru, hurufnya juga keliru, artinya. Nah, itu kaitannya dengan pengertian tartil. Nah, ada larangan dalam Al-Quran yang kita dilarang membaca Quran dengan cepat itu dapat kita lihat di surat Al-Qiyamah. Bisa dibuka pendengar Qurannya. Surat Al-Qiyamah itu surat nomor 75, ayatnya itu 16-17. Nah, di sini Allah menyatakan, La tuharrik bihi lisanaka lita' jalabih, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Kalau bahasa kita, saking kepengine cepat dan khatam, mau cuane cepat-cepat. Nah, itu di sini ternyata tidak boleh. Boleh cepat asal benar. Nah, begitu. Karena kata Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membaca Al-Qur'an. Ternyata yang membuat pandai baca Al-Qur'an juga Allah. Nah, tetapi kita harus belajar. Jadi sekali lagi pendengar RRI rahimakumullah, bahwa makna tartil itu yang pertama hendaknya kita membaca Quran perlahan-lahan. Adapun yang kedua, secara lancar dan benar. Kesimpulannya pendengar, berarti kita boleh membaca Quran secara cepat tapi benar. Benar. Nah, jangan sampai cepat tapi masih banyak yang salah. Itulah makna daripada bacaan Quran secara tartil. Ya. Saat ini mungkin masih ada yang ditanyakan. Silakan. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Bu Nini dari Majelis Taklim Samsu Duha. Saya akan bertanya kepada Ibu Ustazah Haniah.
0: Nggih, monggo.
4: Apa bedanya berdoa dan bermunajat?
0: Nggih.
4: Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI rahimakumullah, perbedaannya doa dan bermunajat. Kalau doa ya hanya doa saja. Dan doa itu pun pendengar perlu kami sampaikan, para ulama membagi 4 tingkat. Yang pertama, doa yang terbaik itu doa dari Al-Qur'an. Kenapa kok nomor 1 Al-Qur'an? Sebab selain kita mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala membaca Al-Qur'an. Bahkan setiap hurufnya Allah memberi 10 pahala. Ya begitu. Itu kaitannya dengan tingkatan yang pertama. Contohnya banyak pendengar yang sudah hafal semuanya.

0: قَرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Amin. Nah, itu doa dari Al-Qur'an, dan masih banyak sekali doa-doa yang dicontohkan oleh para nabi yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu yang kedua, tingkatan doa yang kedua yaitu doa Rasulullah. Ya. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang kedua. Kenapa demikian, pendengar? Karena alasannya selain kita akan mendapat pahala berdoa, sekaligus mendapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang pernah kita baca ini pernah dilafalkan oleh Nabi. Ya. Dan beliau bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani qad kana ma'iya fil jannah." Kata Rasulullah, barang siapa menghidupkan sunnahku, dia itu sama dengan mencintai aku. Dan barang siapa mencintai aku, dia nanti akan masuk surga bersamaku. Nah, itu pentingnya tingkatan ranking yang kedua setelah Al-Qur'an, doa Rasulullah. Lalu yang ketiga itu doa dari yang disusun oleh para ulama. Begitu. Contohnya pendengar yang kita sering membaca, bahkan setiap hari kita membaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, tidak? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Ternyata pendengar, itu bukan dari Nabi. Doa yang disusun para ulama. Lah kenapa kok banyak yang make? Ya memang susunannya sangat bagus, karena semua kebutuhan hidup ada pada doa tersebut. Begitu. Alasannya kalau para ulama, beliaulah yang ahli dalam menyusun bahasa. Dan yang keempat yaitu bahasa dari doa kita sendiri. Doa dari bahasa kita sendiri. Ya. Seperti orang Jawa kalau sudah enggak ngerti coro Arab nih, bahasa Indonesia. Kalau Aba Imam Hambali di Al-Jihad itu, Allahumma selamat, Allahumma sugih barokah. Nah itu, ya Allah kula nyuwun dipun paringi selamat, bahagia, sehat, ya, gitu ya. Semua kebutuhan hidup itu, bagi yang tidak bisa melafalkan dengan bahasa Arab, boleh berdoa dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura, ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini kita bicara tentang doa. Adapun pendengar, apa kaitannya dengan makna bermunajat? Nah ini perbedaannya, kalau doa kan doa saja, bermunajat adalah sebelum doa itu melakukan pendekatan-pendekatan pada Allah. Contohnya, sebelum berdoa memperbanyak istighfar. Ini penting kami sampaikan alasannya apa? Karena kata Bapak Profesor Ali Yafi, yang membatasi jarak antara kita dengan Allah itu dosa. Semakin banyak dosa berarti semakin jauh dari Allah. Semakin sedikit dosa berarti semakin dekat dengan Allah. Itulah pentingnya sebelum berdoa kita memperbanyak istighfar. Nah itu. Ada yang kedua, memperbanyak zikrullah. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya setelah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alasannya kenapa orang yang banyak ingat pada Allah itu jiwanya akan diberi ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang apabila mengingat Allah. Dan juga Allah menyatakan di Al-Baqarah 152, Uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Kata Allah, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Kalau yang dinyanyikan Bimbo itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Jadi, bahkan diterangkan dalam sebuah hadis Qudsi, Allah menyatakan, barang siapa di antara hambaku yang mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Siapa yang mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya sedepa. Ya. Bahkan siapa di antara hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Nah, itulah kaitannya dengan bermunajat yang kedua, dengan memperbanyak zikir. Ya. Lalu yang ketiga yaitu dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya. Misalnya sebelum berdoa, sholat tahajud. Ya itu. Itu kaitannya adalah proses pendekatan pada Allah. Karena memang saat sholat tahajud itulah waktu di akhir malam yang diijabahnya doa. Allah menyatakan dalam sebuah hadis diterangkan oleh Rasulullah, ketika di akhir malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit bumi seraya berundang-undang, barang siapa di antara hambaku yang meminta, aku akan memberi. Siapa di antara hambaku yang mohon ampunan, aku akan mengampuni. Dan siapa di antara hambaku yang berdoa, aku akan mengabulkannya. Nah, itulah pentingnya pendengar, kaitannya dengan bermunajat, yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah sebelum berdoa. Lah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kamu mau, Allah pasti akan mengabulkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya Dr. Anda Hania, dan semoga pendengar RRI rahimakumullah semuanya selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Ditakdirkan panjang umur. Amin. Umur yang barokah. Amin. Rezekinya berlimpah dan barokah.
1: Amin.
0: Rumah tangga yang barokah.
1: Amin.
0: Sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin.
0: Anak-anak dan cucu yang soleh-solehah.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan iman kita tetap istiqomah.
1: Amin.
0: Husnul khotimah.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ya mendengar, kita tadi sudah mendengarkan Mutiara Pagi ya, ceramah yang sudah disampaikan oleh Dr. Hades Hani'ah tentang amalan sesudah sholat fardu. Yang menutup perjumpaan kita juga mendengar ya, karena sebentar lagi waktu akan masuk ke pukul 6 waktu Indonesia bagian barat. Dan sesaat lagi kita akan terhubung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

ready and now.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Lepas ke tengah. Masuk! Luar biasa, selesai.

0: Fari Berita, pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Imigrasi TPI Surabaya memastikan layanan keimigrasian bagi jamaah haji embarkasi Surabaya berjalan optimal. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Layanan kesehatan, kepadatan Mina, dan persiapan haji 2027 menjadi fokus utama perbaikan musim mendatang. Berikut laporan Beni Hermawan.
2: Pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan fokus pada sejumlah aspek layanan yang dinilai masih perlu diperbaiki, terutama layanan kesehatan jemaah dan penanganan kepadatan di Mina. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, meski angka kematian jemaah tahun ini berhasil ditekan lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut belum dianggap memuaskan. Pemerintah akan memperketat proses pemeriksaan kesehatan atau istitoah kesehatan sebelum keberangkatan agar jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, kepadatan jemaah di Mina menjadi perhatian utama dalam evaluasi. Menurutnya, keterbatasan area Mina yang jauh lebih sempit dibandingkan Arafah membutuhkan skema penanganan yang lebih matang. Kementerian Haji akan menyiapkan langkah khusus agar mobilitas dan pelayanan jamaah di kawasan tersebut lebih baik pada musim haji mendatang. Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga akan mengkaji seluruh tahapan penyelenggaraan haji 2026, mulai dari pelayanan ibadah, kesehatan, transportasi, hingga operasional petugas. Meski biaya penyelenggaraan haji tahun ini turun sekitar 2 juta tanpa mengurangi kualitas layanan, pemerintah menilai masih banyak ruang perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
3: Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kami khusus, pertama istitoah kesehatan. Kita tahun ini sudah berhasil menurunkan tingkat kematian sekitar 20%, tapi itu belum angka yang memuaskan. Kita akan lebih ketatkan lagi pelaksanaan istitoah kesehatan. Yang kedua tentang armusnya, khususnya di Mina. Mina memang tempatnya sangat terbatas, mungkin 1/4 dari luasan dari Arafah, sehingga diperlukan penanganan khusus.
2: Di sisi lain, Kementerian Haji mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2027. Salah satu rencana yang sedang dikaji ialah mengaktifkan Bandara Doha Kediri sebagai embarkasi haji baru. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di embarkasi Surabaya dan Bandara Juanda yang selama ini melayani 116 kelompok terbang asal Jawa Timur. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, Imigrasi TPI Surabaya memastikan layanan keimigrasian bagi jamaah haji embarkasi Surabaya berjalan optimal. Berbagai inovasi diterapkan untuk mempermudah proses keberangkatan hingga kepulangan jamaah. Faris Yarbu melaporkan.
4: Imigrasi TPI kelas 1 Surabaya memastikan layanan haji tahun ini berjalan optimal. Berbagai inovasi pelayanan diterapkan untuk memperlancar proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji embarkasi Surabaya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto menyampaikan, pihaknya melayani sebanyak 44.087 jemaah haji asal embarkasi Surabaya. Seluruh proses keimigrasian selama musim haji dipastikan berjalan lancar, meski masih terdapat sejumlah evaluasi untuk peningkatan layanan ke depan. Pada proses pemulangan jemaah, Imigrasi TPI Surabaya menerapkan sistem koridor gate yang memudahkan jemaah saat tiba di tanah air. Melalui sistem tersebut, jemaah dapat melewati proses kedatangan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu pemeriksaan keimigrasian dalam waktu lama. Sementara pada proses pemberangkatan, layanan Mekah Road masih diberlakukan dengan pemeriksaan dokumen calon jemaah haji yang dilakukan di Bandara Juanda. Imigrasi juga berharap ke depan dapat diterapkan sistem serupa di Arab Saudi, agar proses kedatangan jamaah semakin efisien.
5: Evaluasinya mungkin next kalau Arab ada Mekah Road, Indonesia harusnya ada juga Indonesia Road yang di Arab. Sehingga orang begitu datang tidak perlu lagi diselesaikan karena sudah selesai di Arab. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu.
4: Selain peningkatan layanan, Imigrasi TPI Surabaya juga mencatat masih adanya 18 kasus jamaah haji non-prosedural yang ditemukan tahun ini. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 171 calon jemaah. Penurunan ini tidak lepas dari sosialisasi dan pengawasan bersama melalui Satgas dari tingkat pusat hingga daerah untuk mencegah keberangkatan haji dengan visa yang tidak sesuai aturan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, guna mempersiapkan musim haji tahun depan, calon jemaah haji di Kota Kediri dihimbau untuk terus meningkatkan kondisi fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, sejumlah calon jamaah haji di Kota Kediri diminta untuk terus meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas PPIH Kediri, Zen, sesampainya tanah air. Ia mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, terpantau ada sejumlah jemaah haji yang kondisinya drop secara tiba-tiba karena memang energi mereka ini terkuras, baik disebabkan terlalu banyak melakukan ibadah dan kelelahan usai berbelanja oleh-oleh.
7: Namun, karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Karena beberapa waktu yang lalu ada jamaah fokus beribadah, kemudian fokus juga belanja oleh-oleh untuk keluarganya. Sepulangnya dari belanja ternyata drop.
6: Sementara itu, seorang jemaah haji asal Kota Kediri yang tergabung dalam kloter 115, Zahri Ahmad mengaku kondisi kesehatan seluruh jemaah haji di Kota Kediri ini memang terpantau sehat. Hanya memang ada beberapa dari mereka, terutama golongan risiko tinggi, yang masih kecapaian.
8: Cuaca panas, hampir 42-48 derajat pada siang hari. Juga ada perbedaan suhu ya antara di tanah air dan di sini, sehingga ada sebagian yang batuk-batuk dan yang mempunyai risiko tinggi membutuhkan perawatan. Tapi pada intinya seluruh jamaah kloter 115 sehat walafiat.
6: Diketahui jadwal kepulangan jemaah haji Kota Kediri ini telah terlaksana pada tanggal 1 Juli 2026 yang mana secara total ada sebanyak 280 jemaah yang tiba di Gor Jayabaya Kota Kediri, dan kedatangan mereka ini disambut antusias oleh keluarga dekat serta Forkopimda setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kantor Staf Presiden meminta penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk dipercepat. Abdul Wahab melaporkan.
9: Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk mendukung pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro Selasa kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala 3 wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
10: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di 3 tempat, di Gerobokan, kemudian di Bojonegoro, di Demak ini banyak mengandung potensi minyak, termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor staf presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program. Bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
9: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
11: Kalau dia masuk yang 87%, akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas, di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
9: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Gerobokan dan Demak, serta proyek Gedung Keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Abdul Wahab melaporkan.
0: Sisa lebih perhitungan anggaran Silpa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 3,38 triliun rupiah dan menjadi catatan dari seluruh fraksi maupun pansus DPRD Jawa Timur. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar 3,38 triliun rupiah. Besarnya silpa tersebut menjadi catatan dari seluruh fraksi maupun pansus DPRD Jawa Timur pada rapat paripurna. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, meski silpa cukup besar namun serapan anggaran mencapai 94%. Hal itu ditegaskan Wagub Emil pada paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas masukan pansus maupun fraksi. Pemprov Jatim lanjut Emil mengaku bersyukur dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang mencatatkan capaian yang baik. Mulai dari pendapatan daerah yang melampaui target, belanja daerah yang dapat dioptimalkan tanpa mengesampingkan berbagai catatan perbaikan yang harus dilakukan.
13: Serapan itu kan hampir 94%. Nah, kenapa kalau siapanya bisa segitu? Ya, karena ada pelampauan pendapatannya juga. Gitu. Jadi, jangan lihat angka silpa tanpa melihat persentase dari pelaksanaan. Persentase pelaksanaannya sudah hampir 94%. Sehingga dalam konteks ini, maka silpa adalah kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan juga dari efisiensi belanja daerah. Tadi alasan-alasan kenapa sekitar 93, mendekati 94 itu sudah kita jabarkan. Di antaranya memang adalah adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa.
12: Oleh karena itu, tambah Emil, diperlukan buffer atau ruang fiskal sebagai antisipasi terhadap berbagai perubahan. Buffer yang terlalu besar sangat disayangkan karena seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebaliknya, jika terlalu kecil dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Ani Hasana melaporkan.
0: Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dan menjadi bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Farin Regi melaporkan.
14: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan kemarin. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Hironar Effendi bersama Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy Wahyudi. Bupati Hironar mengatakan, persetujuan raperda tersebut menjadi bukti perjalanan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya proses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
15: Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan penuntasan berbagai isu strategis daerah. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi berhasil dioptimalkan melalui penguatan pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi dana transfer pemerintah pusat, serta sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sejalan dengan itu, belanja daerah kita fokuskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.
14: Pemkab Lamongan berkomitmen agar setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sepanjang semester pertama tahun 2026, KAI Komuter melayani lebih dari 8,5 juta pengguna di wilayah area 8 Surabaya. Peningkatan volume pengguna ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, khususnya Komuter Line Supas. Berikut laporan Ermina Jin.
16: KAI Komuter melayani 8.528.000 pengguna kereta api di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 7,8 juta pengguna. Manager Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia Leza Arlan mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik khususnya kereta api. Selama semester 1 2026, stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya, di mana stasiun Gubeng melayani 1.094.313 pengguna kereta komuter. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo dengan 721.309 pengguna, sementara stasiun Malang melayani 628.976 pengguna. Leza Arlan menjelaskan komuter lain Supas yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo mencatat sebanyak 702.377 pengguna sampai dengan Juni 2026.
17: Total penggunanya dari Januari sampai Juni itu sebanyak 2.600.000 penumpang. Kemudian ikuti komuter lain penataran itu volume penggunanya di angka 2.577.000 penumpang. Selanjutnya itu ada komuter lain Jenggala sebanyak 1.095.000. Jadi selain itu juga kami KAI komuter ini meningkatkan fasilitas, diantaranya adalah guiding block di stasiun Panjen, terus meningkatkan fasilitas layanan juga layanan informasi di beberapa stasiun, terus beautifikasi untuk stasiun Probolinggo yang kemarin kita pada Maret perjalanan Supasnya diperpanjang sampai dengan Probolinggo.
16: Ia menambahkan sepanjang 2025 hingga 2026, KAI Komuter juga meningkatkan fasilitas di sejumlah stasiun area 8 Surabaya. Selain renovasi, KAI Komuter melengkapi fasilitas musola, toilet, ruang laktasi, serta layanan pendukung lainnya. Ermina melaporkan.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat IKM yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Faiz Putra melaporkan.
18: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian kepuasan pasien selama memanfaatkan fasilitas kesehatan RSEC, diantaranya kecepatan dan kemudahan prosedur, keramahan dan kemampuan petugas medis, hingga kebersihan serta fasilitas rumah sakit. Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Yudis Wirapratama, saat diwawancara RRI kemarin mengungkapkan, meski angka tersebut tergolong di kategori A atau sangat baik, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan di berbagai aspek. Aspek pelayanan yang terus menjadi perhatian seperti kecepatan dan efektivitas proses administrasi dari pasien yang datang hingga pulang. Pihaknya melakukan kontrol sebelum jam pelayanan, khususnya di praktik poli untuk memastikan kesiapan petugas maupun pendukung teknis lainnya.
19: Kita dari awal itu terkait pelayanan, intinya pelayanan yang mempermudah dari pasien, yang mana pasien itu, intinya pasien itu datang ke rumah sakit, terus kemudian diperiksa oleh dokternya, kemudian bisa terlayani oleh dokter spesialis itu tadi, pulang membawa obat, habis itu bisa senang, seperti itu. Jangan sampai pasien itu datang sudah antrinya lama, terus kemudian dokternya nggak datang-datang, belum lagi nanti farmasinya pelayanannya lama, itu yang tidak mau. Makanya selama ini kita seringnya ada yang menurun, itu kita langsung ke tempat.
18: Pihaknya juga mengapresiasi upaya masyarakat yang telah memberikan masukan serta aduan saat menemukan hambatan ketika proses pelayanan berlangsung sebagai bentuk keikutsertaan dalam berkontribusi membangun pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik. Harapannya di bulan-bulan selanjutnya, pihak RSUD Eka Chandra Rini mampu menjaga nilai IKM tersebut dengan berbagai inovasi terbaru, diantaranya layanan poli sore, poliklinik laktasi, dan poliklinik tumbuh kembang anak. Faiz Putra melaporkan.
0: Sentra Industri Tas dan Koper Intako Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Sentra Industri Tas dan Koper atau Intako Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang selama puluhan tahun dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Jumlah pengrajin terus menyusut, deretan toko banyak yang tutup, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung industri tersebut masih dibebani utang perbankan yang belum mampu dilunasi. Ketua Koperasi Intako, Zainul Arifin, mengungkapkan saat ini hanya sekitar 200 pengrajin yang masih bertahan. Angka itu turun drastis dibandingkan masa kejayaan Intako ketika ribuan perajin menggantungkan hidup dari industri tas dan koper di kawasan Tanggulangin.
21: Konsumen itu sekarang lebih praktis mungkin membeli barang itu di online sekarang.
3: Nah, makanya teman-teman ini sekarang banyak yang mungkin sudah tidak membuka gerainya atau tokonya di sepanjang tadi masuk dari Tanggulangin sampai ke Densari Intaku, banyak showroom-showroom yang tutup. Ini yang menjadi perhatian orang, sehingga kalau ke Tanggulangin, Tanggulangin sudah nggak ada, sudah sepi. Ya karena memang toko-tokonya memang banyak yang tutup. Lah teman-teman sekarang sudah mulai untuk mengikuti online, jadi mereka tidak memamerkan barangnya di showroom tapi memproduksi barang di rumahnya masing-masing, sehingga secara keseluruhan kelihatannya Tanggulangin ini menjadi sepi. Itu yang terjadi. Kalau penurunan mungkin sampai 50% lebih setiap tahun.
20: Menurutnya, perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi tantangan terbesar yang kini dihadapi para pelaku usaha. Kehadiran marketplace membuat konsumen lebih memilih belanja secara daring dibandingkan datang langsung ke sentra kerajinan. Di tengah lesunya usaha, koperasi Intaku juga dibayangi kewajiban membayar pinjaman bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat aset senilai sekitar 4 miliar rupiah. Kondisi itu semakin berat karena omset usaha belum mampu menutup kewajiban cicilan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dibuat dengan metode greenhouse salt tunnel dan continuous dynamic mixing, manfaat relaksasi terapi garam di Pantai Kelapa Tuban dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Informasi disampaikan Witra Adila.
21: Destinasi wisata Pantai Kelapa Tuban kini tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam pesisir saja, tetapi juga menjadi pusat inovasi teknologi garam modern yang bermanfaat bagi kesehatan. Podarwis Pantai Kelapa terus melakukan terobosan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, edukasi, dan kesehatan secara berkelanjutan. Salah satunya, terkait dengan kesehatan bisa digunakan untuk meredakan nyeri otot dan pegal-pegal, juga membantu melancarkan peredaran darah. Sekretaris Podarwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, menegaskan bahwa kehadiran teknologi garam di kawasan wisata ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program atau produk-produk lokal, sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi para pengunjung. Heri menjelaskan bahwa Pantai Kelapa ini menjadi lokasi pengembangan teknologi greenhouse salt tunnel dan juga continuous dynamic mixing. Teknologi ini memungkinkan produksi garam tetap berjalan optimal sepanjang tahun bahkan saat musim hujan.
22: Ada edukasi pembuatan garam. Ya, jadi awalnya itu karena kami melihat potensi air laut bisa dimanfaatkan untuk produksi garam itu. Ya, garam terapi itu beda dengan garam-garam masak karena ada aroma terapinya. Terus setelah itu kami membuat tempat untuk terapi garamnya itu. Jadi relaksasi dengan berendam air garam.
21: Menurut Heri, peningkatan efisiensi produksi garam ini bisa mencapai 70% berkat sistem ini, menjadikan Pantai Kelapa sebagai pelopor kemandirian produksi garam modern yang higienis di Indonesia. Selain itu, fasilitas greenhouse salt tunnel ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Dari Tuban, Mita Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
23: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
24: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PBVOPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasinya dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
23: Sementara itu Direktur Institut Franchise di Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
2: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable
23: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sonra da
1: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya, di hari Rabu pagi kali ini ya, kita akan awali Tuban pagi ini dan juga untuk mengawali aktivitas pendengar yang mungkin mau berangkat bekerja begitu ya pendengar ya. Atau mungkin yang masih baru kelar olahraganya atau mau berangkat olahraga begitu ya. Ini kalau misalnya mendengarkan siaran Wayu sekarang ya, ini kami akan sajikan lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga semoga aktivitasnya lancar untuk hari ini tentunya. Ya pendengar, kalau misalnya pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi ya, baik itu keadaan cuaca di wilayah pendengar ataupun mungkin kalau ada informasi traffic ya atau lalu lintas yang macet atau seperti apa, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-96-264186 dan juga bisa telepon di 0356-883-4756 pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, beringar, setelah ini kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan program Warta Berita yang akan diudarakan di pukul 7 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Dan tetap terhubung di ruang dengar kami ya, di FM 87.9, karena kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama.